Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita ngobrol dulu masih bareng sama Vira di pada kali ini ya. Dan aku punya informasi menarik datang dari Dimasif yang bakal menutup rangkaian Asia Home Run melalui konser di Jakarta di tanggal 5 Desember mendatang, teman Pro 2. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Tenis Indoor Senayan sebagai kota terakhir perjalanan konser Asia mereka. Setelah menyambangi 4 negara di Asia, Jakarta ini menjadi kota penutup rangkaian di Massive Asia Home Run di tahun ini. Momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan langsung di Massive, teman Bro 2. Penjualan tiket konser di Massive Asia Home Run Jakarta akan dibuka secara resmi di tanggal 7 September mendatang ya, which mean besok, teman Pro 2. Tiket tersebut menjadi akses bagi penggemar yang ingin menyaksikan penampilan di Massive secara langsung di Jakarta. Direktur Utama Rans Entertainment Nagita Slavina mengajak penggemar di Massive di Jakarta dan juga sekitarnya untuk mempersiapkan diri. Ia juga mengingatkan penggemar untuk memasang alarm dan bersiap mengikuti proses pembelian tiket nih. Konser di Massive di Jakarta juga akan menghadirkan sejumlah kolaborator spesial yang turut tampil bersama grup tersebut di atas panggung. Nama-nama kolaborator yang terlibat belum diumumkan dan masih menjadi kejutan bagi para penonton. Vokalis di Massive Rian Eki Pradipta atau Rian menyebut konser Jakarta menjadi momen spesial untuk kembali bertemu para penggemar. Ia juga berharap pertunjukan tersebut dapat menghadirkan pengalaman berbeda sekaligus mengajak para penonton untuk bernyanyi bersama, teman Pro 2. Dan konser di Massive Asia Home Run Jakarta akan berlangsung di Tenis Indoor Senayan ya di tanggal 5 Desember dan penjualan tiket dimulai tanggal 7 besok dengan harga paling terjangkau. Ini ada di Rp325.000 ya. Itu ada di festival, teman Pro 2, festival sendiri ini namanya. Next, tiket konser ini bakal ada dikategorikan ada 4 ya, 4 kategori, festival, tribun, platinum, dan juga diamond dengan pilihan harga yang berbeda. Di festival sendiri yang paling murah di banderol Rp325.000 itu untuk satu orang ya. Dan untuk yang berdua ini dibanderol Rp600.000 nih. Dan untuk 4 orang teman Pro 2 ini dibanderol sebesar Rp1.000.000. Sementara itu untuk tiket kategori tribun dibanderol seharga Rp350.000 dan untuk kategori platinum ini dibanderol Rp500.000. Sedangkan diamond ini ditawarkan seharga Rp850.000 dan seluruh tiket ini sudah bisa kamu peroleh ya melalui dimassivetour.com mulai 7 September. Jadi mulai besok teman Pro 2 kamu bisa langsung cus aja langsung ke dimassivetour.com. Kamu bisa pilih di antara 4 kategori tadi ya. Kalau misalkan kamu mau nonton sendiri, kamu bisa memilih yang kategori festival sendiri yang di harga Rp325.000 ataupun kamu datangnya sendiri tapi maunya duduk, kamu bisa langsung milih yang di tribun yang harganya di Rp350.000, teman Pro 2. Ya terserah kamu mau pilih yang mana gitu ya. Apalagi kapan lagi kamu bisa sing along bareng di Massive ya, di bareng-bareng sama teman-teman lain di Tenis Indoor Senayan, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, Tomo Pro 2 masih bareng sama Vira di Spada kali ini. Dan aku punya informasi menarik, especially buat kamu yang mau menghabiskan weekend kamu kali ini. Mungkin mau me time sendiri gitu ya, ataupun nontonin drama-drama Korea, drama-drama Western gitu ya, Tomo Pro 2. Aku punya informasi menarik, ini especially datang dari drama Korea ya, yang berjudul Made in Korea, bakal kembali dengan musim kedua yang sekaligus menjadi penutup kisah utama serial tersebut. Di musim kedua ini dijadwalkan bakal tayang di Hulu dan juga Disney Plus mulai tanggal 9 September mendatang dengan total ada 6 episode Teman Pro 2. Dan melansir dari Variety, serial ini dibintangi oleh Hyun Bin dan Woo Do Hwan. Musim kedua bakal membawa cerita ke tahun 1979 Teman Pro 2, salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah politik modern Korea ya. Cerita berlangsung 9 tahun setelah peristiwa pada musim pertama yang berlatar era 1970-an. Musim pertama ini berfokus pada Baekite yang terlibat dalam mesin propaganda anti komunis Badan Intelijen Pusat Korea atau KCAA serta bisnis narkoba gitu ya. Sementara itu di musim kedua bakal menghadirkan situasi politik yang semakin kacau setelah pembunuhan presiden dan serangkaian kudeta militer Teman Pro 2. Sutradara Woo Min Ho ini mengatakan periode tersebut menjadi salah satu masa paling kacau dalam sejarah modern Korea ya. Menurutnya kondisi politik yang penuh gejolak menjadi titik akhir yang tepat bagi ambisi dan perjalanan para karakter yang ada dalam serial tersebut. Dan dalam Made in Korea sendiri, jeda 9 tahun antara musim pertama dan juga musim kedua ini menunjukkan bagaimana perubahan waktu mempengaruhi para karakter nih. Baekite kini menjadi orang nomor 2 di KCAA dan semakin dekat dengan posisi tertinggi yang selama ini diincarnya. Hyun Bin mengatakan pengalaman Kite berinteraksi dengan berbagai orang membuat metode dan cara pandangnya ini berubah ya Teman Pro 2. Kekayaan dan juga status yang dimiliki Kite juga mengubah cara orang lain memperlakukannya. Perubahan tersebut kemudian menjadi salah satu sumber konflik utama dalam musim kedua kali ini. Dan konflik ini semakin tajam antara Kite dan juga adiknya yaitu Baek Ki-hyun yang sebelumnya digambarkan sebagai sosok pemalu. Setelah 9 tahun, Ki-hyun ini telah naik melalui jajaran militer dan memperoleh posisi sosial serta kekuasaan yang lebih besar. Musim kedua tetap mempertahankan estetika film noir yang menjadi salah satu ciri serial tersebut ya. Ceritanya sendiri juga mengeksplorasi kembali ambisi politik balas dendam yang disamarkan sebagai keadilan dan juga keserakahan yang ditutupi dengan narasi patriotisme Teman Pro 2.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan.

ปกติ

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira di pada kali ini, dan aku punya informasi yang menarik datang dari penyanyi pop asal Slovakia, yaitu Adela yang merilis video musik resmi untuk single terbarunya yaitu Nicole Kidman. Video musik yang dirilis di tanggal 4 September kemarin ini menjadi salah satu track andalan dari album studio debutnya ya, yaitu Prima. Dan dalam video musik tersebut, penyanyi berusia 22 tahun ini menampilkan berbagai penghormatan visual untuk peran ikonik Nicole Kidman, teman Pro 2. Adalah menghadirkan reka ulang adegan dari film Baby Girl, Moulin Rouge, dan hingga iklan bioskop AMC yang populer. Inspirasi penulisan lagu ini berpula saat Adela menghadiri acara Golden Globes dan merasa anggun bagi bintang film ternama ya. Nicole Kidman ini mendapat perhatian publik usai sang aktris yaitu Nicole Kidman sendiri memberikan pujian terhadap karya Adela nih, dan berencana untuk menghadiri konser sang penyanyi yang ada di Nashville ya, dalam rangkaian tour The Red Bottom Store, teman Pro 2. Wow, seru sekali ya menjadi Adela. Ini adalah penyanyi Slovakia ya, bukan bukan Adela, begitu teman Pro 2 ya. Dan aku juga mau menginformasikan untuk kamu teman Pro 2, karena nanti di jam 8 kita bakal mengikuti Lentera Hati teman Pro 2 dengan tema kali ini yaitu kematian Yesus, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Pro 2. Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama di dalam kasih-Mu. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu, memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Bimbinglah kami melalui renungan ini, supaya hidup kami senantiasa mencerminkan kasih dan pengorbanan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa.

Peter Jacek pernah mengalami masa sulit ketika ditangkap di Sudan dan dipenjara selama 445 hari. Hidup dalam tahanan bukanlah hal yang mudah, terlebih karena ia sering ditempatkan di sel bersama anggota ISIS. Di waktu lain, ia harus menjalani hukuman sendirian dalam ruang isolasi atau berada di dalam sel yang penuh sesak dengan narapidana lain. Situasi ini tentu sangat berat, tetapi Peter tetap bertahan dengan iman yang teguh. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi adalah tidak memiliki Alkitab selama 5 bulan pertama di dalam penjara. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak dapat membaca firman Tuhan yang biasanya menjadi sumber penghiburan dan kekuatan. Namun, ia tidak menyerah. Ia mengingat ayat-ayat Alkitab yang telah dihafalnya dan menyanyikan lagu-lagu pujian dalam hati. Dengan cara ini, ia tetap memperoleh kekuatan untuk menjalani setiap hari dalam tahanan. Sesekali, Peter memiliki kesempatan untuk bertukar surat dengan keluarganya. Dalam salah satu surat yang ia kirim, ia menuliskan sebuah pernyataan yang sangat menginspirasi. "Semakin lama aku di penjara, semakin besar sukacitaku. Aku merasakan sentuhan baru dari tangan Yesus yang terluka oleh paku. Semua ini hanya dapat dijelaskan oleh pengorbanan Yesus Kristus yang mengasihi kita." Meskipun berada dalam penderitaan, ia tetap merasakan kehadiran dan kasih Tuhan. Lebih dari itu, Peter juga mengungkapkan bahwa ia mengalami perlindungan dan campur tangan Tuhan secara nyata, terutama saat menghadapi bahaya. Kesaksiannya mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Bahkan dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan, Dia tetap hadir dan menjaga. Meskipun sulit memahami bagaimana seseorang dapat merasa aman di tengah ancaman, iman kepada Tuhan memberikan ketenangan yang melampaui pengertian manusia. Kisah Peter menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam menghadapi masa-masa sulit, kita dapat tetap kuat karena Tuhan selalu menyertai. Meskipun tidak mengalami pemenjaraan seperti Peter, dalam kehidupan ini terdapat berbagai bentuk tantangan yang dapat membuat kita merasa terjebak, seperti masalah keuangan, penyakit, kesepian, atau pergumulan batin. Dalam situasi-situasi ini, kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan senantiasa hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus telah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tangannya yang terluka oleh paku di kayu salib merupakan bukti kasih-Nya yang besar. Setiap kali kita merasa lemah dan putus asa, kita dapat percaya bahwa ada sentuhan kasih dari-Nya yang menguatkan dan meneguhkan. Sama seperti Peter yang mengalami sentuhan baru dari Yesus di dalam penjara, kita pun dapat merasakannya di tengah berbagai pergumulan yang kita hadapi. Mungkin saat ini ada di antara Anda yang sedang mengalami kesulitan besar. Rasanya seolah-olah sedang berjalan di tengah api yang membakar atau melewati air bah yang siap menenggelamkan. Namun, kita tidak perlu takut, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi semuanya sendirian. Dia selalu hadir, menopang, dan memberikan pertolongan yang nyata bagi setiap orang yang berharap kepada-Nya. Oleh karena itu, apapun tantangan yang sedang dihadapi, janganlah takut. Tuhan adalah tempat perlindungan dan sumber pertolongan yang selalu tersedia bagi kita. Peganglah janji-Nya dengan iman, sebab kasih-Nya lebih besar daripada segala kesulitan yang ada. Jika Peter dapat merasakan sukacita di dalam penjara, maka kita pun dapat mengalami damai sejahtera di tengah pergumulan kita,
karena Tuhan senantiasa menyertai kita.

Secara alami, manusia cenderung menilai apakah seseorang layak menerima kebaikan sebelum memberikannya. Kita sering bertanya dalam hati, apakah dia pantas dibantu? Atau jangan-jangan kebaikan ini tidak akan dihargai? Padahal, kasih karunia Tuhan tidak bekerja berdasarkan kelayakan manusia. Kasihnya diberikan tanpa syarat, tetapi seringkali kita masih bergumul dengan keinginan untuk hanya berbuat baik kepada mereka yang menurut kita layak menerimanya. Rasul Paulus menyinggung hal ini dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Ia menyatakan bahwa sangat jarang ada orang yang mau mengorbankan nyawanya demi orang yang baik, apalagi bagi mereka yang tidak pantas, dalam Roma 5 ayat 6-8. Namun, justru inilah yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dia tidak menunggu kita berubah lebih dahulu atau menjadi layak untuk menerima kasihnya. Sebaliknya, dia memberikan dirinya dengan penuh kasih tanpa menuntut balasan. Orang Yahudi pada zaman Perjanjian Lama juga kesulitan memahami konsep ini. Mereka membayangkan Mesias sebagai sosok pemimpin kuat yang akan membawa kemenangan bagi bangsa mereka. Gagasan bahwa Mesias harus menderita sangat bertentangan dengan harapan mereka. Dalam Yesaya 53 ayat 4, mereka mengira penderitaan Mesias merupakan hukuman atas kesalahannya sendiri, bukan sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah. Namun, kebenaran yang dinyatakan dalam kitab suci justru mengejutkan mereka. Mesias tidak menderita karena dosanya sendiri, melainkan karena dosa manusia. Ia dipukul, disiksa, dan menanggung hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Yesaya 53 ayat 5 menegaskan bahwa luka-lukanya membawa kesembuhan bagi kita, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam pemulihan hati dan jiwa. Pertukaran ini merupakan peristiwa yang paling luar biasa dalam sejarah manusia. Yesus yang tidak berdosa rela menanggung dosa kita, sedangkan kita yang penuh kesalahan justru menerima kebenarannya. Ini adalah bentuk kasih terbesar yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Kasih yang tidak bergantung pada perbuatan manusia, tetapi diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Bayangkan jika Yesus berpikir seperti manusia dan hanya bersedia mati bagi mereka yang dianggap pantas menerima keselamatan. Tidak ada satupun dari kita yang akan layak untuk diselamatkan. Namun, kasihnya tidak terbatas oleh cara pandang manusia. Ia memberikan nyawanya bagi semua orang, bahkan bagi mereka yang menolaknya. Pengorbanannya membuktikan bahwa kasih sejati adalah kasih yang memberi tanpa syarat. Lalu, bagaimana dengan kita? Seringkali kita masih enggan untuk mengampuni, menunjukkan kasih, atau berbuat baik kepada mereka yang menurut kita tidak pantas menerimanya. Namun, jika Yesus rela memberikan hidupnya bagi kita yang berdosa, tidakkah kita juga seharusnya belajar untuk mengasihi tanpa syarat? Kristus telah melakukan bagiannya dalam menebus dosa-dosa kita. Sekarang, pilihan ada pada kita. Apakah kita mau menerima anugerah keselamatannya? Apakah kita bersedia membuka hati dan membiarkan kasihnya mengubah hidup kita? Jangan sampai kita melewatkan hadiah terbesar yang pernah diberikan dalam sejarah, keselamatan dan hidup yang baru di dalam Kristus.

pendengar, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 hingga 9. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Demikian firman Tuhan.

0: Kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, saudara pendengar. Saya Pendeta Andreas dari Gereja Baptis BSD. Dan mari kita bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Dan tema kita hari ini adalah kematian Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 49. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak datang, berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara pendengar, kita kembali bersama-sama merenungkan tentang kematian Tuhan Yesus. Kita bersyukur bersama-sama menjadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita mengingat kembali akan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam pelayanan Tuhan Yesus, sehingga dia sampai menyerahkan dirinya dan mati di atas kayu salib. Tetapi kita bersyukur bersama-sama, dari kematian Tuhan Yesus itu ada dampak besar yang terjadi sampai dengan kepada kita, sehingga kita bersama-sama dapat menyaksikan karya yang besar dalam kehidupan pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan sampai dengan hari ini. 2000 tahun, banyak perkara, banyak orang yang sudah dimenangkan, banyak orang yang sudah menyaksikan dari dampak dari kematian Tuhan Yesus itu bersama-sama. Kita renungkan bersama-sama apa saja yang kemudian terjadi setelah kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, Bapak dan Saudara, ayat yang ke-45 kita perhatikan bersama-sama. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Kalau dalam kitab lain mengatakan dari atas terkoyak, dari atas ke bawah, yang menandakan bahwa ini bukan perbuatan manusia, karena tabir bait suci itu sangat lebar dan tinggi. Kalau dirobek dari atas, berarti ini menandakan bukan perbuatan dari manusia, melainkan kuasa yang luar biasa, sehingga ada yang bisa merobek tabir bait suci itu dari atas ke bawah. Dan kita lihat bersama-sama, ini adalah lambang ketika Tuhan Yesus mati, ada hal yang terjadi, yaitu pemisahan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah. Tidak ada lagi sekat antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan zaman waktu itu, orang-orang yang bisa datang ke bait suci adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dan yang bisa masuk ke dalam bait suci hanya imam-imam yang sudah dipilih. Bahkan ketika masuk ke ruang maha kudus, hanya imam kepala yang boleh masuk. Dan hanya satu tahun sekali masuk ke dalam ruang maha kudus. Tetapi di hari kematian Tuhan Yesus, tabir itu terbelah, terkoyak dari atas ke bawah. Saudara-saudara, yang pertama kita disadarkan dari kematian Tuhan Yesus ini adalah hubungan antara Allah dan manusia tidak lagi ada batasan. Bait Allah ini melambangkan kehadiran Allah yang ada di tengah-tengah orang Israel. Pada waktu itu yang boleh datang, boleh masuk dalam bait suci hanya orang-orang tertentu. Orang-orang di Israel bahkan tidak bisa masuk ke pelataran yang saja, tidak masuk, hanya di luar-luar dari bait Allah. Tetapi ketika bait Allah tirainya terkoyak, terbelah, ini melambangkan bahwa tidak ada lagi batasan baik orang Yahudi, baik orang non-Yahudi untuk datang kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuka jalan, membuka akses kepada semua orang, bahwa hubungan antara Allah dan manusia tidak lagi ada batasan-batasan. Semua orang bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Kematian Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa sudah berakhir masa perjanjian lama. Bagaimana orang datang harus melalui imam. Ketika orang mengaku dosa harus datang kepada imam bawa korban. Tetapi hari ini kita bisa masuk ke kamar. Kita datang kepada Tuhan Yesus mengaku dosa dan kesalahan kita. Dan Tuhan menerima semuanya itu. Kematian Tuhan Yesus yang pertama menandakan bahwa hubungan Allah dan manusia tidak ada lagi batasan. Jadi mari saudara-saudara dalam kehidupan kita, sudah tidak ada lagi sekat, sudah tidak ada lagi batasan dalam kehidupan kita untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kapan saja, di mana saja. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini. Coba kita bayangkan orang-orang Israel pada waktu itu ketika melakukan dosa, melakukan kesalahan, mereka harus mempersiapkan korban, kambing, domba, atau kalau yang tidak bisa membeli kambing domba, mereka harus menyiapkan burung tekukur, mereka harus datang kepada imam, mengaku dosa, menyerahkan persembahan, dan menunggu imam ini membawa perkaranya kepada Allah. Betapa ini sangat merepotkan kalau kita bayangkan hari ini. Tetapi hari ini kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Kita bisa berdoa kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Dan mari kita renungkan hal ini. Ketika akses ini sudah dibuka, apakah kita mempergunakan dengan baik? Atau kita menunda-nunda ketemu dengan Tuhan? Sudahkah kita saat teduh setiap hari? Sudahkah kita berdoa kepada Tuhan setiap hari? Sudahkah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Kapan saja, saudara-saudara, kita bisa datang kepada Tuhan. Kapan saja kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tidak seperti orang-orang zaman sebelum Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa masuk ke dalam, enggak semua bisa masuk ke dalam bait Allah. Tetapi hari ini kita bisa bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Sudahkah kita hari ini datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan? Sudahkah hari ini kita membaca firman-Nya? Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang ke-44. Ketika hari itu, kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Tuhan Yesus itu juga menyadarkan orang akan kuasa Allah. Kuasa Allah yang mampu merubah segala sesuatu, termasuk pada waktu itu terjadi kegelapan dari jam 12 sampai dengan jam 3. Ini akan menjadi, saya membayangkan ini menjadi sebuah keributan yang besar, yang seharusnya masih ada sinar matahari, masih terang, tetapi tiba-tiba gelap. Mereka sadar akan kuasa Allah yang luar biasa. Dan mereka sadar bahwa Tuhan Yesus ini adalah bukan orang sembarangan, dia orang yang memiliki kuasa. Saudara-saudara, mari kita juga merenungkan bersama-sama. Ketika hari ini kita juga menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati? Atau kita masih mengandalkan pikiran-pikiran kita, analisa-analisa kita? Kita yang mungkin sudah sekolah tinggi, sudah S1, S2, bahkan S3. Punya pemikiran-pemikiran, punya analisa-analisa yang tajam, merencanakan segala sesuatu dan kadang-kadang melupakan Tuhan. Mari kita hari ini mengingat kembali bahwa kematian Tuhan Yesus itu menyadarkan kita bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia mampu merubah segala sesuatu yang ada di hadapan kita ketika kita sungguh-sungguh percaya. Saudara-saudara, saya punya kesaksian. Ada jemaat ada di satu gereja, kemudian dia divonis memiliki kanker di hidung. Kemudian dia takut, dia frustasi, sehingga beberapa minggu tidak ke gereja. Suatu hari, pendeta gembala sidang setempat datang mengunjungi. Dan sampai suatu waktu akhirnya ibu ini bercerita yang sedang sakit ini. Dia membenci menantunya karena menantunya tidak memiliki standar seperti yang dia inginkan. Kira-kira seperti itu. Sehingga Pak Gembala Sidang ini, Bapak Pendeta yang mengunjungi ini mengkonseling dan singkat waktu saudara-saudara, ibu ini mau mengampuni menantunya. Awalnya dia berencana mau berobat ke Singapura. Tetapi ketika dia sudah mengambil keputusan dan akhirnya mengampuni menantunya itu, suatu hari dia berjalan-jalan pagi di sekitar rumahnya. Kemudian pada waktu pagi itu dia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia bersin. Kemudian ada satu seperti batu keluar dari hidungnya. Kemudian dia bilang ke suaminya dan akhirnya kontrol ke rumah sakit dan dinyatakan kankernya hilang. Jadi dia tidak jadi pergi ke Singapura. Saudara-saudara, ketika orang itu, ibu itu mau mengampuni menantunya dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakitnya dan dia percaya kuasa Allah sungguh-sungguh dinyatakan. Sudahkah kita hari ini mempercayai dan berserah penuh kepada kuasa Tuhan? Mari kita ingat bersama-sama bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dan kematian Tuhan Yesus ini menyatakan, menyadarkan semua orang kepada semua kita yang mendengarkan hari ini bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia bisa mengabulkan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya semua dapat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, ayat 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh melihat semuanya itu. Ayat sebelumnya, di ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak datang berkerumun di situ, untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara-saudara, ini melambangkan, ini menggambarkan ketika mereka memukul-mukul diri ini sebagai bentuk sikap menyesal dari apa yang mereka sudah lakukan. Saya yakin orang-orang yang memukul-mukul diri ini adalah orang-orang yang sebelumnya teriak, salibkan dia, tapi ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib, kemudian ada kegelapan meliputi negeri itu, kemudian dia sadar, mereka sadar bahwa dia adalah orang yang benar, ada kuasa dalam dirinya. Kemudian mereka menyesali perbuatannya yang sebelumnya sudah berteriak, salibkan dia, sehingga ketika mereka pulang, mereka memukul-mukul diri. Dan ini sebagai bentuk penyesalan dari apa yang mereka sudah lakukan. Yang ketiga, saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus menyadarkan orang akan dosa-dosanya. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus ini hidup kudus, tidak ada dosa yang dia lakukan, tetapi dia diperlakukan seolah-olah seorang yang paling berdosa. Dia dicambuk, dia dihina, dia dilecehkan, bahkan jubahnya diundi, tetapi dia tetap diam. Untuk apa? Untuk kita, saudara-saudara. Sehingga dia mati di atas kayu salib. Dan ini menyadarkan dalam kehidupan kita bersama-sama, Dia yang menanggung dosa-dosa kita semua di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus ini menyadarkan kepada kita bersama-sama bahwa tidak ada lagi sekat atau batasan-batasan hubungan Allah dan manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita bersyukur. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk kita setiap hari datang kepada Tuhan. Setiap saat kita datang kepada Tuhan, kapanpun, dimanapun, kita bisa datang kepada Tuhan. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus menyadarkan orang akan kuasa Allah. Sudahkah kita sadar akan kuasa Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita? Yang ketiga, saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus menyadarkan orang akan dosa-dosanya. Mari kita bersama-sama menyadari dosa-dosa kita dan minta ampun kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diampuni oleh Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang mengasihi kami dengan luar biasa, kami bersyukur bersama-sama. Terima kasih untuk anugerah kasih setia yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Bapa kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kami bersama-sama. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menandakan, menyatakan bahwa tidak ada lagi batasan antara umat manusia dan Allah. Kami kapan saja bisa datang kepada Tuhan. Dan kiranya kami berdoa Tuhan, kami menyadari akan hal ini dan kami bersyukur dengan kami datang kepada Tuhan. Menghampiri tahta kudus-Mu dalam mesbah kami Tuhan. Baik bersama dengan keluarga kami masing-masing dan juga dalam mesbah kami secara pribadi, kami datang kepada Tuhan. Kami juga percaya akan kuasamu yang besar, ya Tuhan. Dan kami juga percaya Engkau yang menyadarkan kami akan dosa dan kesalahan kami, sehingga kami datang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang juga mengampuni dosa dan pelanggaran kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan kasih setiamu yang luar biasa mengasihi kami. Kami bersama-sama bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.

Anda telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Vira di Spada kali ini ya. Dan aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik teman Pro 2 untuk menemani kamu di pagi hari ini. Siapa di antara kamu yang lagi dengerin aku, mungkin kalian baru pulang dari CFD gitu kan, habis jalan-jalan ataupun lari pagi, pulang-pulang bawa sarapan teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu sarapannya jangan terlalu banyak, karena kalori yang sudah kamu buang itu sudah lumayan banyak ya teman Pro 2. Jadi kalau bisa beli makanannya yang imbang gitu dengan kebutuhan tubuh kamu teman Pro 2. Dan di pukul 9 kali ini, informasi yang bakal aku sampaikan untuk kamu ini seputar budaya dan juga pariwisata teman Pro 2. Banyak banget informasi-informasi yang bakal aku sampaikan untuk kamu. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Halo Bang Rulua, masih bareng sama Vira di pada kali ini. Dan aku punya informasi yang menarik nih ya. Memang Indonesia itu kan luas banget. Banyak banget hal-hal yang memang kalau kita lihat lagi fakta-fakta baru tentang Indonesia yang bikin kita makin jatuh cinta sama Pro 2 ya. Karena, kamu tahu gak sih? Karena jauh sebelum mengenal kanvas dan juga kuas, ternyata manusia purba udah meninggalkan gambar di dinding gua. Dan salah satu bukti tertua ini ditemukan di Gua Leang Karampuang yang ada di Sulawesi Selatan, teman Pro 2. Nah, Gua Leang Karampuang sendiri berada di kawasan Kasmaros Pangkep ya. Lukisan tersebut ini menampilkan ada seekor babi Sulawesi dan juga ada tiga figur yang menyerupai manusia. Melansir dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merujuk pada analisis Griffith University Australia dan lembaga riset PAPEX, lukisan tersebut berusia setidaknya 51.200 tahun, teman Pro 2. Dan usia tersebut menjadikan karya di Leang Karampuang sebagai salah satu seni figuratif tertua yang diketahui ini. Nah, penelitian ini dilakukan menggunakan metode laser ablation uranium series imaging untuk menganalisis lapisan kalsium karbonat di atas lukisan, teman Pro 2. Dan metode tersebut ya membantu peneliti menentukan usia minimum terbentuknya lapisan yang menutupi gambar. Lukisan tersebut memperlihatkan seekor babi Sulawesi berukuran besar dan juga tiga figur yang tampak berhubungan gitu ya dengannya. Dan susunan gambar itu dinilai menunjukkan sebuah adegan bukan sekedar menggambarkan objek secara terpisah ya. Tapi usia 51.200 tahun bukan berarti lukisan tersebut dibuat tepat pada waktu itu. Angka tersebut merupakan usia minimum karena lapisan kalsium karbonat kemungkinan terbentuk setelah lukisan itu dibuat, teman Pro 2. Sementara itu, sejumlah lukisan gua di Sulawesi juga udah menunjukkan usia yang sangat tua sebelum temuan ini ya. Salah satunya adalah lukisan babi kutil Sulawesi di Leang Tedonge yang berusia sedikitnya 45.500 tahun ya. Dan penelitian terbaru juga memperbarui usia minimum lukisan adegan perburuan di Leang Bulu Sipong 4. Lukisan tersebut sebelumnya diperkirakan berusia 43.900 tahun, tapi penelitian terbaru ini menunjukkan usianya setidaknya 48.000 tahun, teman Pro 2. Wow, makin tua ya. Dan temuan-temuan lukisan gua tertua ini menjadi bukti awal mengenai kemampuan manusia menggunakan gambar untuk menyampaikan sebuah cerita ya. Dan bukti tersebut menunjukkan bahwa seni figuratif dan pencitraan, penceritaan visual ini juga berkembang sejak puluhan ribu tahun lalu di Asia Tenggara, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mau melihat lukisan tertua yang ada di dunia, kamu bisa langsung aja gitu ya, pergi ke Gua Leang Karampuang yang ada di Sulawesi Selatan, teman Bro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Cagar budaya Benteng Van de Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

0: Ya teman berdua, kamu tahu gak sih bahwa di Pulau Jeju yang ada di Korea Selatan ini gak hanya dikenal karena pantai dan juga pemandangan alamnya aja nih. Di berbagai lahan pertanian terdapat dinding batu hitam yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Melansir dari Visit Jeju teman berdua, dinding tersebut dikenal dengan nama Badam atau pagar batu ladang. Jika seluruh dinding itu disusun dalam satu garis, panjangnya ini bisa mencapai lebih dari 22.000 km nih. Badam dibuat menggunakan batu vulkanik yang banyak ditemukan di Pulau Jeju ya. Batu-batu ini berasal dari kondisi Jeju sebagai pulau yang terbentuk dari aktivitas gunung api. Masyarakat Jeju juga memanfaatkan batu yang terdapat di sekitar lahan untuk membuat dinding, dan cara tersebut membuat batu yang sebelumnya menjadi bagian dari tanah dapat digunakan untuk membantu kegiatan pertanian. Dan fungsi utama dari badam sendiri adalah melindungi lahan pertanian dari angin kencang ya. Dinding tersebut juga membantu mengurangi tanah yang terbawa angin serta menjaga tanaman tetap tumbuh di lahan terbuka. Selain melindungi tanaman, badam juga membantu mencegah hewan ternak masuk ke area pertanian. Keberadaannya membuat batas antara lahan pertanian ini menjadi lebih jelas ya. Dan bentuk badam sendiri tidak selalu berupa dinding batu yang lurus dan juga rapat nih teman pro 2. Susunan batunya justru memiliki celah yang memungkinkan angin melewati dinding tanpa langsung merusak tanaman. Dan dinding batu tersebut kemudian membentuk garis yang berkelok mengikuti bentuk lahan di berbagai bagian Jeju. Dari kejauhan, rangkaian batu hitam itu terlihat seperti sesuatu yang membentang tanpa ujung ya. Karena bentuknya yang panjang dan juga berkelok, badam ini mendapat julukan tembok naga hitam teman pro 2. Julukan tersebut menggambarkan bentuk dinding batu yang seolah bergerak melintasi berbagai lahan di pulau tersebut.
1: Bisa jadi ku lari ketakutan.
0: Dan keberadaan badam juga menunjukkan bagaimana masyarakat ini memanfaatkan kondisi alam untuk bertahan hidup ya. Batu vulkanik dan juga angin yang menjadi tantangan pertanian justru dimanfaatkan untuk membangun sistem perlindungan bagi lahan. Sistem tersebut telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun, dan dalam perkembangannya sendiri, badam tidak hanya berfungsi sebagai pagar, tapi juga menjadi bagian dari landscape dan budaya pertanian Jeju. Dan di tahun 2014 sendiri, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO menetapkan sistem pertanian Jeju badam sebagai Globally Important Agriculture Heritage System. Pengakuan tersebut diberikan karena nilai pertanian, budaya, lingkungan, dan juga pengetahuan tradisional yang dimilikinya di teman pro 2. Badam juga membantu mempertahankan keanekaragaman hayati di sekitar lahan pertanian. Dinding batu tersebut juga menjadi bagian dari lingkungan pertanian yang berkembang bersama masyarakat selama berabad-abad.
1: Apakah sekarang kau masih suka lupa?
0: Dan itu tadi informasi terakhir yang bisa aku sampaikan teman pro 2, karena udah mau jam 10 ya. Ini saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat kamu yang sudah membersamai aku mulai dari jam 5 pagi tadi ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena sesaat lagi bakal ada Irena Tasya yang bakal menemani pagi menjelang siang kamu di hari Minggu kali ini ya. Oke deh kalau gitu, aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Samantha.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana

minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut. Pro 2 FM.

0: Poro pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun,

Mengapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Teman produser, jam 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Ini waktunya buat aku bakal temenin kamu sampai nanti teman produser di jam 3 siang ya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, karena abis ini masih bakal banyak banget informasi. Dan pasti kita bakal temenin sama lagu-lagu yang enak untuk nemenin aktivitas kamu di akhir pekan kali ini teman produser.

Teman Pro 2, ini cetak sejarah banget karena Second Miracle in Cell No. 7 di remake di Filipina, Teman Pro 2. Dan dia, kalau misalnya kita lihat lagi, ini akan dibuat ulang di Filipina. Jadi hal inilah yang menjadi sejarah baru karena for the first time film Indonesia tuh secara resmi diadaptasi ulang untuk pasar perfilman Filipina, Teman Pro 2. Nah, studio asal Filipina, Viva Communication, ini juga sudah memperoleh hak gitu ya untuk membuat ulang film produksi dari Falcon Pictures ini. Dan kalau kita lihat versi Filipina di mana Second Miracle in Cell No. 7 sekarang lagi dalam proses produksi dan dijadwalkan akan tayang pada 25 Desember 2026 dalam ajang Metro Manila Film Festival. Jadi memang harapannya seperti yang disampaikan oleh Vincent Del Rosario yang merupakan CEO dari Viva Communication, harapannya sih ini nanti akan melanjutkan satu culture, satu tradisi yang bisa kita banggakan dalam yang namanya menghadirkan film berkualitas dan touchy alias menyentuh hati yang bisa diterima lintas generasi dan bisa menyatukan seluruh keluarga yang ada di bioskop, tentunya Teman Pro 2. Dan mereka juga percaya pada yang namanya miracles, di mana experience menonton film bareng-bareng bagi viewers di Filipina, serta juga yang paling penting adalah untuk berdedikasi tetap mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan juga meningkatkan nilai artistik serta mendorong perkembangan industri perfilman Filipina di tingkat global.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Prodia Gunung Semeru yang ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ini kembali mengalami erupsi pada Minggu 6 September 2026. Di mana sebelumnya pada hari Sabtu, Teman Prodia 5 September 2026, Gunung Anak Krakatau yang ada di Selat Sunda, ini kabarnya juga mengalami erupsi dan menyebabkan wilayah di sekitarnya terdampak abu vulkanik. Kalau kita lihat berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PFMBG, Gunung Semeru ini mengalami erupsi berupa letusan asap tebal yaitu setinggi 1000 meter di atas puncak kawah pada Minggu 6 September 2026, Teman Prodia. Dan yang pasti juga ini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang ya, In Sugroho juga mengatakan kalau erupsi yang terekam di seismograf yaitu dengan amplitudo maksimal di 23 mm selama 1 menit 42 detik, Teman Prodia. Namun begitu, sampai dengan saat ini pihaknya masih belum menerima laporan mengenai dampak dari erupsi Semeru itu sendiri, karena warga di sekitar lereng Gunung Semeru katanya juga masih beraktivitas normal dan belum dilakukan upaya evakuasi. Isnugroho juga menambahkan jika dilihat dari arah angin yang mengempaskan asapan letusan Gunung Semeru, ini dampak hujan abu vulkanik beresiko terjadi di sekitar kecamatan Pasru Jambe dan Senduro, di mana memang saat ini status aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada di level 3 atau di level siaga. Nah, menurutnya memang intensitas dari letusan ini sendiri, Teman Prodia, ini cukup tinggi dan beresiko terhadap terjadinya hujan abu di sekitar lereng Gunung Semeru. Selain itu, apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, maka akan beresiko menyebabkan banjir lahar ya, dengan membawa tumpukan material yang menumpuk di lereng gunung akibat letusan dan guguran yang terjadi selama ini. Isnugroho juga mengimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Obokan sejauh 13 km dari puncak, karena di luar jalur ini masyarakat juga dilarang nih melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Obokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak, Teman Prodia. Terlebih saat ini memang sekitar Gunung Semeru kerap diguyur hujan lebat yang berisiko menimbulkan banjir lahar ya. Oke, dan kita berdoa agar Indonesia, Teman Prodia, ini selalu dilindungi dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, karena memang belakangan kita tahu banyak bencana yang terjadi, banyak hal yang terjadi di Indonesia. Kita berdoa agar semuanya dapat terkendali apapun itu, dan yang paling penting adalah untuk keselamatan dari seluruh warga masyarakat Indonesia. Nanti kita masih akan balik lagi di hari ini, spesial di weekend, Teman Prodia. Sampai nanti di jam 3 sore barengan sama aku, Irena Tasya.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersih.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
4: Hai, aku es krim.
3: Enak banget.
4: Hai, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Kamu malah jajan sembarangan.
6: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Perdu tau gak sih ada cerita di mana ini kabarnya demi kue kari gitu ya. Ada pelanggan yang ada di China rela bayar 6,3 juta untuk kurir terbang ke Singapura. Dan yes, seorang pria asal China yang mengenakan seragam kurir makanan ini jadi perhatian di media sosial setelah dirinya terlihat berada di Singapura untuk membeli kue kari pesanan dari pelanggan yang ada di China. Dilansir dari South China Morning Post pada hari Sabtu tahun 2022. Jadi bukan sekedar membeli makanan untuk dirinya sendiri, pria ini juga disebut menjalankan pesanan lintas batas yang membuatnya akhirnya harus menempuh perjalanan sekitar ribuan kilometer gitu ya, dari China ke Singapura, teman Perdua. Kisah ini kemudian juga pertama kali menarik perhatian, yaitu adalah seorang perempuan asal China yang tinggal di Singapura, namanya Chloe. Dia membagikan videonya pada 31 Agustus 2026. Dalam video ini terlihat seorang pria mengenakan seragam Meituan yang sedang berada di Hong Lim Curry Puff ya, di sebuah toko makanan ringan di PLK Mall Singapura, teman Perdua. Nah, Meituan ini sendiri merupakan salah satu platform layanan pengiriman gitu ya, yang makanan terbesar yang ada di China, di mana memang Chloe ini mengatakan kepada South China Morning Post bahwa dirinya menghampiri pria tersebut setelah melihatnya tampak kesulitan berkomunikasi dengan salah satu staf tokonya. Chloe kemudian juga mengetahui bahwa pria tersebut merupakan seorang kurir Meituan dan sedang menjalankan sebuah pesanan lintas negara, karena menurut pengakuan sang kurir, seorang pemilik bisnis asal China ini pernah mencicipi kue kari dari toko tersebut ketika berkunjung di Singapura, karena dia memang sangat suka banget. Nah, pelanggan ini juga ingin kembali menikmati makanan yang sama. Pesanan kemudian dilakukan melalui Meituan untuk memenuhi permintaan tersebut, di mana sang kurir terbang langsung ke Singapura, teman Perdua. Wow, ada-ada aja ya. Orang kalau misalnya udah suka tuh benar-benar dijabanin, dibela-belain gitu ya, biar mahal juga tetap gaspol aja.

Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan pidato.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi. Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Kalau siang-siang kayak gini tahun Pro 2 emang udah paling bener minumnya yang dingin gitu ya. Tapi buat kamu yang memang lagi ngurangin minum gula, ngurangin sesuatu yang manis-manis gitu ya, mungkin kalau aku punya kebiasaan kayak gini. Kalau misalnya kita beli ke minimarket atau ke toko kelontongan apa aja deh gitu ya, kan kalau misalnya panas tuh bawaannya pengen beli yang dingin. Dan akhirnya tanpa sadar kita pasti memilih sesuatu yang manis, yang ada warnanya gitu ya, yang warnanya merah, warnanya hijau, kayak seger gitu. Tapi kita gak pernah, hampir jarang kita mikirin ini kandungan gulanya berapa gitu. Tapi untuk mensiasatinya, biasanya aku tetap beli sesuatu dari toko itu. Cuman akhirnya yang aku ambil adalah air mineral, tapi yang dingin teman Pro 2. Itu cukup melepaskan kayak apa ya, kayak kebutuhan untuk kita pengen tetap beli, tapi belinya tetap yang sehat kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang kita beli tapi air mineral dingin gitu. Itu kalau menurut aku sih cukup ya. Tapi mungkin teman Pro 2 mungkin sekarang lagi ngurangin, kayak anak-anak muda sekarang tuh kalau aku lihat kopinya mungkin lebih ke yang cappuccino aja, nggak yang terlalu apa ya, manis-manis pakai krim apa segala macam, pakai SKM gitu. Biasanya udah mulai kayak kalau nggak americano, long black, ataupun pengen kopi susu sesekali, tapi yang memang benar-benar less sugar banget, itu juga oke banget tahun Pro 2. Cuman jangan sering-sering gitu ya. Kalau misalnya udah jadi lifestyle agak susah nih ya, udah jadi habit terus tiba-tiba di cut kan agak susah, dan agak membuat kita tuh harus kayak menantang diri sendiri gak sih. Jadi kita harus bisa mensiasatinya dengan baik teman Pro 2 ya. Ya udah deh, pokoknya aku masih bakalin kamu sampai di jam 3 sore nanti. Masih banyak banget informasi yang mau aku share juga. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, di sini aja barengan sama Pro 2. Kita puterin lagu-lagu yang enak ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: ketemu lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, Ruang Tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiar kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Oke, perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Oke, jadi as a personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang, apa tuh ya, apa itu ya? Tapi nanti dulu, sebelahnya Kak Hana Mata ada siapa nih? Kak siapa nih?
2: Sebelah saya ya? Oh bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist? Ini sudah berapa lama?
2: Baru 2014.
0: 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya? Oke.
2: Udah tua ya?
0: Udah tua ya?
2: Enggak, masih baru.
0: Udah lama ya? Awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi Kak.
0: Ya? Ya. Tapi sih saya gak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan.
0: Bahaya dong kalau
2: nanti,
0: nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe. Terus saya menikah.
0: Oke.
2: Terus gak boleh lah sama suami.
0: Oh.
2: Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab. Kok gak laku-laku? Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto, okay, gitu, okay, hijab. Okay, aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Okay.
2: Kok makeup kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Iya. Itu masih basic banget ya waktu itu ya? Atau udah memang udah pernah les makeup?
2: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
2: Dengan dasar seadanya betul, kan.
0: Ya. Okay.
2: Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena
2: belajar
0: ada dulu kemampuan di situ.
2: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan gak sih di dunia makeup artist ini?
2: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artisnya Kota Malang ya, mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya nggak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
2: Iya, Miss Mega Bintang.
0: Sebagai 2000. Apa? Boleh tahu nggak?
2: MUA-nya juga.
0: MUA-nya juga. Wow, keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Oke, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin nggak?
1: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi ya? Orang itu cocoknya warna apa.
0: Oke.
1: Untuk baju, aksesoris, gitu.
0: Itu perlu ini gak sih? Perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
1: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih masih baru.
0: Jadi terbilang baru ya?
1: Nah, masih
0: terbilang. Tapi sebelumnya
1: baru.
0: Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
1: Model.
0: Oke. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
1: Iya, masih tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah dulunya kan model nih?
1: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih? Boleh tau gak?
1: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model?
1: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, oke.
1: Saatnya sekarang banting setir.
0: Banting setir, kenapa banting setir?
1: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan
0: laku
1: usia.
0: Atau gimana nih?
1: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, benar?
1: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda gitu.
0: Oke. Berarti cukup keras ya dunia itu?
1: Iya, sangat.
0: Boleh di-share gak sih sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia, memang itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu apa, selain karena usia, apa karena ada apa?
1: Sama lelah ya.
0: Capek ternyata ya.
1: Capek.
0: Oke.
1: Karena
0: capek
1: kalau
0: mental gak sih?
1: Mental sih sebenarnya gak, fisik.
0: Fisik ya?
1: Fisik,
0: ya.
1: Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
1: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan seharian bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke.
1: Okay. Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang akhirnya ya udah, sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
1: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya, lebih dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang nggak tahu soal personal color image and analyst. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media, semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
1: Iya. Nah, color terutama ya.
0: Iya, oke. Okay,
1: kalau okay. Image masih jarang masih di Indonesia.
0: Benar.
1: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa menjelaskan apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
1: Color dulu. Ya. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nanti okay. Season.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown, kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih? Kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, bright gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke. Berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
1: Iya, sudah ada. Genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini enggak sih bantuan kayak alat gitu?
1: Pakai perantara kain.
0: Oke,
1: okay, draping
0: kain, gitu ya. Oke, okay, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi juga menarik nih agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika kok aku pakai tone warna ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya nggak sih, itu nggak sih kayak lampu.
1: Warna aman lah ya.
0: Warna aman kan.
1: Padahal gitu. Belum aman tuh, tidak aman.
0: Tuh kan.
1: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
1: Okay. Kalau warm itu bukannya nggak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup. Kurang menyala.
1: Iya.
0: Gitu ya,
1: iya, nggak stand out, nggak bright gitu. Itu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
1: Berapa lama? Ini kesannya kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih mata kan harus peka.
0: Benar.
1: Gitu. Terus modal utama juga enggak buta warna.
0: Iya betul. Karena yang namanya color dia enggak buta warna doang.
1: Benar-benar gitu. Perbedaannya intensitas warna itu iya tipis banget.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani kita bicara bukan hanya personal color dan juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
2: Nah biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan,
1: Nadi, urat Nadi.
2: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Cool. Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
2: Nadi Anda kalau dicek.
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke, okay. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa, langsung bisa.
2: Bisa, bisa.
0: Oke, okay, kalau saya warnanya apa nih?
2: Kira-kira apa?
0: Biru.
2: Anda ke cool.
0: Oh ke cool.
2: Cool.
0: Oke oke oke oke oke.
2: Tapi warm juga bisa. Tapi cool kayaknya.
0: Cool warm. Agak bingung ya.
1: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
2: Jadi harus pakai
1: draping kain.
0: Oke.
1: Iya.
2: Menarik nih.
1: Iya karena kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
2: Jadi
1: nggak valid, kurang
2: harus,
1: valid.
2: Validnya harus memakai kain.
1: Iya, draping kain warna gold silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu.
0: Okay. Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung
1: warm? Warm, kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Oke, okay, oke. Okay. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
1: Beda-beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia warm sih.
0: Warm, ya.
1: Kebanyakan, okay. Kecuali kalau ada blasteran ya, campuran apa-apa. Iya, apa. Kan genetik.
0: Kalau blasteran biasanya warnanya yang keluar apa?
1: Itu pun kadang warm, kadang cool.
0: Oh, gitu.
1: Yang
0: ya?
1: Jelas kalau yang benar-benar dia pure, kayak semen saya ada klien nih, orang Jerman apa Rusia gitu. Ih, kelihatan banget cool, bagus. Okay. Saya seneng.
0: Okay.
1: Karena kan saya kebiasaan klien saya warm.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, oke. Kayak yang harus dipraktekin menarik enggak sih?
1: Coba.
0: Gimana dong? Ini tadi ada metode dripping untuk kemudian menentukan coolnya.
1: Cool or warm, undertone skin.
0: Okay, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kahana, coba.
1: Okay, yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini warna hitam sama warna ini silver sama gold.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm.
0: Okay.
1: Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia, fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm.
0: Okay.
1: Gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
1: Terus sudah itu kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Okay. Itu tadi setelah undertone ketahuan ketemu lagi ada spring
1: season,
0: autumn gitu ya,
1: season. Untuk warm itu ada spring sama autumn.
0: Okay.
1: Kalau yang cool ada summer sama winter.
0: Okay.
1: Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season ada sub season lagi. Jadi lebih detail lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tint, tone sama shaded.
0: Okay.
1: Itu gitu. Okay. Lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
1: Iya.
2: Kak Irin masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayak
1: tapi
0: ini.
1: Tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Okay.
1: Cool all warm.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya season tadi loh yang ada
1: autumn, spring, summer, winter.
0: Summer itu kan boleh dijelasin nggak sih lebih detailnya?
1: Okay.
0: Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
1: Sekarang saya kasih contoh aja ya kalau warna nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Dan bisa ada beberapa empat kain.
0: Oke. Okay. Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua
1: iya,
0: gitu kayak
1: harus juga main.
0: Ya.
1: Nah, kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Okay. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini.
0: Oke. Okay.
1: Spring, lebih kayak gonjreng ya, cerah.
0: Iya.
1: Ini juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini dia cheerful, sanguin gitu.
0: Oh, sanguin.
1: Semangat ya. Kayak Kak Irin nih. Termasuk kayak Kak Irin ini.
0: Aku cheerful dia orang. Melankolis.
1: Sungguh.
0: Aku terus, tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi disempat dibilang.
1: Kalau personalnya ceria, cheerful, semangat itu sih spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
1: Tone-nya belum tahu harus dripping kain gitu. Pure tone atau shaded gitu
0: dan
1: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
1: Iya.
0: Jadi polos.
1: Iya, kalau analisa terpancar. Tuh benar-benar harus bare face.
0: Oh, harus
1: gitu.
0: Bare face.
1: Iya, biar valid.
0: Benar-benar
1: biar valid gitu.
0: Iya.
1: Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Nih.
0: Oke. Okay.
1: Kartonnya seperti ini. Okay. Kalau autumn gitu.
0: Oke. Wow. Menarik ya, Kayla.
2: Banyak ya.
0: Ini
2: saya pusing lama-lama melihatnya.
0: Aku juga pusing. Karena warnanya itu benar-benar, waduh banyak. Gitu kan?
1: Iya.
0: Kalau dipelajarin satu jam kayak nggak cukup deh.
2: Karena warnanya beda-beda tipis.
1: Betul, iya, betul.
0: Nah ini kalau Kayla nih, kalau tadi mungkin di kain ya, kalau di make up-nya.
2: Nah ini aku tadi kan udah make up-in ke Kak Hana ya.
0: Iya.
2: Jadi sebelah nih.
0: Betul.
2: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make up-nya.
1: Oh
2: ya.
1: Tidak.
2: Okay. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool.
0: Okay.
2: Nah yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu
0: ya,
2: yes,
0: pink ungu,
2: pink ungu. Lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
0: Okay.
2: Warna lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
0: Untuk cool ya.
1: Burgundy cool. Gitu.
2: Oke, okay, burgundy.
0: Iya, yeah, oke.
2: Okay. Kemudian untuk warm, ini yang sebelah kiri. Nih, tadi aku pakai blush on yang ini.
0: Orange peach.
2: Orange peach begitu.
0: Oke.
2: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
1: Brown, okay. Warna bata. Oke.
2: Okay. Bata.
1: Brown.
2: Tosca. Terracotta.
1: Iya, okay. Betul, terracotta.
2: Terracotta. Terus untuk shadownya bisa yang nude, terus apa? Gold ya. Orange,
0: yeah, gitu. Orange gold gitu.
2: Peach
0: ya.
2: Gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay, okay. Ya, kok nonton warm itu gold, yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, white gold gitu.
0: Oke.
1: Okay. Warna platinum itu juga cool.
0: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih? Misalnya, ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
1: Pals ya. Kelihatan pals. Iya kayak kelihatan
0: ya? Minor.
1: Ini kayak berat-berat nih. Kalau saya okay. Nih nuansa cool. Nih, kelihatan minor kan ya?
0: Oh,
1: karena
0: iya.
1: Saya undertone skin-nya warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Yang kiri ya. Yang kiri nih warm ya.
0: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
1: Yes.
0: Different type.
1: Yes.
0: Jadi ada cool and warm.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
0: Iya, betul. Yeah. Orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
2: Cool kas?
0: Iya.
2: Oke.
0: Iya. Oh iya, benar-benar. Tapi keren ya.
1: Iya,
0: kelihatan gimana? Cocok
2: enggak? Iya, cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
2: Warm.
0: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
2: Karena
0: gitu.
2: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand,
0: itu
2: kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya.
2: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi bagus
0: cool.
2: yang cool-cool.
1: Pink kan, pink ada ungunya.
0: Iya. Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
2: Iya.
1: Iya kebanyakan.
2: Lihat dulu bulenya bule yang dari Rusia
0: iya.
2: atau yang Dominikan Republik kan yang
0: beda-beda. Kalau

0: cheerful, semangat,
1: aku
0: rame,
1: cheerful, black ya?
0: Sanguin, itu warna-warna cerah,
1: oh gitu.
0: Warna light gitu.
1: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
0: Iya benar. Kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
1: tapi
0: sama lime. Warna lime neon tuh loh, ya hijau gonjreng gitu. Tuh saya lihat kusam.
1: Okay.
0: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
1: Okay.
0: Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
1: Iya. Oh gitu.
0: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam, dari dress, jaket, blazer. Oh iya.
1: Kalau lebih ke tone apa?
0: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive,
1: warna
0: terakota itu.
1: Makanya sekarang pakai olive ya?
0: Kuning pun saya nggak bisa, karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni,
1: enggak
0: serasi,
1: selaras.
0: Jadi enggak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
1: Oke. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika, maksudnya itu sesuai dengan tipe kita ketika kita pakai match gitu ya.
0: Iya.
1: Begitu pun juga dengan makeup-nya seperti itu.
0: Betul.
1: Oke. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella.
2: Mm-hmm.
1: Sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana, ketika make up jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
2: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu.
1: Okay.
2: Kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh. Biru ada biru muda, biru toska, biru begini banyak kan.
1: Betul.
2: Itu jadi ya memang perlu sih begini-begini.
1: Dan kalau
2: di
1: memang
2: make up cuma juga harus tahu.
1: Iya, betul. Lebih, makanya kenapa ketika orang mau make up pun, apalagi itu wedding, harus ada konsultasi ya.
2: Ada tes.
1: Gak bisa langsung dar, langsung di make upin gitu.
2: Tapi biasanya klien yang datang ke aku sudah tahu, oh,
1: okay,
2: Kak Ella seperti ini gitu. Yeah. Jadi nggak terlalu banyak request sih mereka.
1: Nah, di dunia jasa tadi Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang, selling gitu misalnya. Dan ini perlu banget kan, orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
0: Iya, perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah, dia tuh harus bisa memposisikan.
1: Iya.
0: Dia jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius.
1: Tuh.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Atau
1: ya,
0: kurang, atau kurang dewasa.
1: Saya untung baju hitam juga. Jadi kurus. Gimana?
0: Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau gak cocok tambah kelihatan kusam, kucel.
1: Betul.
0: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
2: Berarti
1: hitam bukan warna aman ya.
2: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang.
1: Buang.
2: Ganti.
1: Oke.
0: Tapi ya, kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
1: Iya.
0: Itu sesuai spring.
1: Oh.
0: Ceria.
1: Iya.
0: Menggambarkan ceria.
1: Jadi biarpun black tapi masih ada cerianya di sini.
0: Iya, jadi enggak yang pure black.
1: Iya.
0: Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter.
1: Oh.
0: Winter tuh undertone cool.
1: Oke.
0: Okay. Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan capek.
1: Kalau Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
0: Artis? Siapa ya?
1: Mungkin
0: yang ada blasteran lainnya.
1: Ya,
0: okay, ada blasterannya.
1: Okay. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
0: Iya.
1: Kita ini Indonesia.
0: Kalau yang pure, kayak misalnya nih, yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia.
1: Iya,
0: sedangkan kita kan Asia Tenggara.
1: Aha.
0: Udah beda lagi.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kebanyakan kita warm putihnya tuh gitu.
1: Okay. Tapi kalau di Malang sendiri, untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyst, cukup challenging gak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu. Untuk menggunakan jasa sebagai, aku mau konsul nih gitu, cukup banyak orang yang udah realize, aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
0: Kebanyakan sih masih belum ini ya. Penting ya mereka ya.
1: Mereka belum tahu kali ya.
0: Tapi itu challenging banget buat saya.
1: Iya, kan?
0: Betul. Ya emang ya, berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
1: Nah, itu kan.
0: Gitu.
1: Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
2: Tapi biasanya calon pengantin nih

0: yang pengen buat baju barunya.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Dia kan pasti bingung kan, iya, pakai baju apa ya? Nah, sepertinya perlu datang ke Hani.
2: Iya, dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
1: Iya.
2: Ya kan warna karena betul. Misalnya saya sama calon nih. Mm-mm. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak. Nah, ya itu kan bisa mati. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau pesan kawinan ini ada kayak warna yang cocok. Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
0: Jadi bisa lebih enak ya.
2: Iya,
1: balance
2: gitu.
1: Ya.
2: Itu atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu.
0: Oh,
2: itu ya kan.
0: Jadi
2: itu
0: penting
2: sih.
0: Buat calon pengantin silakan datang.
1: Mungkin ke MUA-nya dulu. Nanti
0: oh,
1: MUA-nya langsung.
0: Awas ya nggak datang ke saya.
1: Oke. Tapi kalau Kak Ewa sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analysis and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik make upnya?
0: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
1: Belum ya.
0: Mm-mm. Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti
1: ini. Iya iya betul betul. Tapi penting dong ya. Pasti
0: penting,
1: untuk seorang
0: MUA
1: juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya. Aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
0: Iya.
1: Itu kan ternyata menganalisis. Kalau itu juga penting.
0: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi.
1: Betul.
0: Kamu nggak apa-apa cocoknya pakai apa ini.
1: Iya,
0: tapi kan kadang, loh kata bude.
1: Nah, iya, repot toh kata kan? Bude. Budenya nanti dulu.
0: Ini kata bude, adu alemong.
1: Iya, betul-betul. Ya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Mm-mm. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua. Tapi yeah, cocok nggak di kamu.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu kan.
0: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan.
1: Iya,
0: ngobrol-ngobrol.
1: Iya, iya.
0: Ya, betul.
1: Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia, Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh oke, berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju.
0: Mm-mm.
1: Mungkin bisa konseling dulu, konsul dulu, gitu kan. Kalau mau dandan juga.
0: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
1: Iya benar-benar.
0: Mikir lagi, oh ternyata seperti itu.
1: Betul-betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong kalau misalnya gak sesuai dengan tone-nya? Kan tadi dibilang fales.
0: Iya, iya. Yeah.
1: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
2: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep. Okay. Cuma nanti kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style, itu nanti juga harus disesuaikan sama personalitinya ya, okay, kepribadiannya.
1: Okay.
2: Kayak saya ini image-nya ya, itu apa namanya?
1: Apa tuh?
2: Natural sporty.
1: Oke. Okay.
2: Sama alluring seksi.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Aku seneng.
2: Jadi kalau tabrak warna itu untuk yang kreatif orangnya.
0: Ya aku suka loh tabrak warna.
1: Iya betul.
0: Jilbabnya hijau, bajunya pink, cannya kuning.
1: Keren loh ya.
2: Nah, itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 okay, pertanyaan. Okay, nanti baru ketemu nih.
1: Okay.
2: Karena tiap orang pasti ada dua style.
1: Oh.
2: Kayak saya tadi tuh personal apa? Alluring seksi sama natural sporty. Itu
0: ya. Banyak yang belum kita ketahui
1: banyak
0: ternyata.
1: Banyak yang
2: belum
1: kita ketahui.
2: Yang untuk image ya. Jadi lebih kompleks soalnya juga diukur body shape-nya.
1: Uh-huh.
2: Body shape tuh sama apa namanya? Face shape.
1: Uh-huh.
2: Tuh oh gitu.
1: Udah enggak usah jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analysis langsung ke Hana Mata.
2: Yes.
1: Instagram di mana Instagramnya?
2: Bicolorio.
1: Bicolorio ya.
2: Okay.
1: Instagram personalnya di mana?
2: Bihana Mata.
1: Bihana Mata. Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
0: Ellaelio.mua.
1: Ellaelio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Ana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya, memang masuk di situ, MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang, ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa gak sih?
0: Mm-mm.
1: Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella
0: Di Malang ini walaupun kota kecil ya,
1: yes,
0: tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya
1: iya, yeah, iya, yeah, betul, betul.
0: Wah, yang lagi tren ini, yeah, ini, yeah, yeah, gitu.
1: Okay.
0: Jadi, berguna lah sosmed ini, kita bisa ngelihatkan ya.
1: Iya, yeah, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan, meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia MUA tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
0: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
1: Betul. Ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
2: Yes.
1: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
2: Apa soal apa ini?
1: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
2: Oh, untuk trend style-nya masih ini ya.
1: Kan dulu as model juga.
0: Mm-mm.
2: Masih kurang ya. Masih kurang.
1: Dengan Surabaya pasti beda.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kulturnya beda.
1: Oke.
2: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
1: Padahal di kulitnya malah kelihatan.
2: Iya, kusam, ya kan, gitu. Terus tren baju model gini, padahal nggak sesuai body shape-nya. Betul. Nah itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini, jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
1: Ada yang shimmer nggak cocok juga.
2: Iya, betul.
1: Shimmer kan.
2: Apalagi yang pinggulnya
1: lebaran ya.
2: Pinggulnya besar, jangan pakai shimmer.
1: Oke.
2: Iya kan tambah kelihatan.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Dia soalnya melihat glossy kan.
2: Gitu. Iya. Nah, gitu kelihatan.
1: Iya,
2: gitu
1: okay. Ya. Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize itu justru lebih kemana?
2: Pakai baju yang loose ya, loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
1: Flow jatuh.
2: Iya gitu jatuh. Ya. Gitu.
1: Asal kamu nggak jatuh aja, tapi bahannya jatuh gitu ya.
2: Iya seperti itu.
1: Kalau untuk body yang memang tinggi kurus gitu.
2: Kok tinggi kurus itu mungkin
0: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, ini kelihatan kurus kan, mungkin
2: jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu.
1: Celana
2: ya.
1: Celana flare. Oke.
2: Atau gitulah.
1: Okay.
2: Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan. Gitu. Sama yang penting juga warna. Pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
1: Warna dan cuttingan baju juga penting.
2: Bahan juga.
1: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah langsung diurus gitu?
2: Kebanyakan masih Surabaya sih.
1: Surabaya ya?
2: Yang stay Surabaya.
1: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu?
2: Model ada beberapa. Makeup artist ada.
1: Okay.
2: Juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, mah yang berjasa.
1: Okay.
2: Itu.
1: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
2: Iya.
1: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylistnya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda. Seperti apa tuh?
2: Bukan berbeda sih, saling melengkapi.
1: Okay.
2: Gitu. Kalau warna ya warna aja.
1: Kalau image?
2: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan mau diciptakan. Kamu mau berbaju seperti apa? Coloring seksi kah? Apa natural sporty? Atau kreatif? Okay. Atau ada yang dramatik?
1: Dramatik itu
2: dia
0: drama queen.
2: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
0: Untuk bukan saya.
2: Makeupnya juga bold.
1: Okay, gitu.
2: Terus dia tuh
1: gitu
2: lebih yang kayak introvert kalau dramatik itu.
1: Berwibawa. Kita baju itu suka extrovert gimana dong?
2: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya. Kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih?
1: Tapi memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
2: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
1: Okay. Justru bukan warna netral.
2: Ya netral kalau yang undertone warm.
1: Oh iya.
2: Undertone skin warm.
1: Warm. Itu
2: kan masih mending pakai abu-abu.
1: Oh.
2: Abu-abu itu masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
1: Nah, ini nih, putih juga.
2: Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangka, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. Gitu, ya kan beda tipis kan? Nah ini
1: Iya beda sih, tipis kan? Beda tipis, tapi ternyata putih, berpengaruh ya?
2: Iya, ini kan kayak ada unsur, ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
1: Oke.
2: Ini kan pure white, dan ini pun yang besar pakai ya winter. Pake winter tuh bisa pakai pure white sama black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
1: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya.
2: Iya,
1: nail art ini gimana art. Nih?
0: Lengkap loh ya.
2: Lengkap. Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut gitu.
1: Oke. Nail artnya? Nah, ini.
2: Nah, ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih, nail art. Nah, ini nih kalau yang atas ini pop art kan. Ini
1: betul.
2: Yang kalau dia personality-nya kreatif orangnya. Enggak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang seksi alluring gitu. Terus kalau yang bawa ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru. Ini summer. Gitu. Gitu sih. Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Nih,
1: nah ini autumn ya.
2: Autumn, beda kan warnanya.
0: Bagus-bagus loh warnanya.
1: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
2: Kak Ella tuh bisa spring juga.
1: Spring, oke.
2: Atau kok dilihat personalitinya loh ya.
1: Personalitinya.
2: Spring atau summer nggak mungkin. Autumn atau spring sih. Tapi, pokoknya warm,
1: autumn atau spring. Okay. Kalau aku
2: spring.
1: Oh, emang iya.
2: Iya.
1: aku malah nggak comfort dengan warna-warna itu jujur.
2: Oh ya?
1: Nggak comfort, nggak aku banget gitu loh.
0: Ya, iya lah, baju gue banyak warna-warna begini.
1: Berarti sebenarnya Kak Ella yang gitu.
2: Oh iya, Kak Ella banyak nih baju ini.
1: Oh, warna-warna gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
0: Oh iya, seperti itu.
1: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu ya, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih kayaknya?
0: Nah, sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak itu sekali.
1: Justru challenge ya kan? Gak sih? Untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan? Kalau udah cocok yaitu, sama Ella,
0: jadilah
1: Ella.
0: Diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
1: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih
2: sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
0: Iya.
1: Nambahin image.
2: Iya, biar karakter. Oh, Kak Ella ini karakternya kayak gini.
0: Benar, ya, harus punya karakter sendiri.
1: Karakter makeup-nya seperti apa?
0: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
1: Flawless ya.
0: Tapi tetap
1: sesuai permintaan bisa gitu.
0: Tapi kebanyakan yang ke aku
1: flawless.
0: Karena, jarang minta bold, gak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
1: Karena orang ketika milih makeup artist, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong gitu.
0: Betul.
1: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless gak sih?
0: Iya.
1: Orang agak gak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
0: Jadi ada masa-masanya ya, masa Barbie
1: oh, iya
0: gitu. Jadi aku tuh orangnya gak ngikutin. Asal tahu caranya seperti ini, asal tahu aja.
1: Iya, betul.
0: Tapi aku gak ngikutin gitu.
1: Kenapa?
0: Jadi tetap aku sendiri.
1: Oke.
0: Jadilah dirimu sendiri.
1: Gitu
0: sih.
1: Flawless ya, flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan
0: bold,
1: tapi gak banyak.
0: Cara aku. Gitu.
1: Bold jadi caranya. Gimana bedanya, gimana bold caranya?
0: Nah kayak gini loh. Kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
1: Asik.
0: Ya kan? Harus menggunakan hati.
1: Asik.
0: Dan perasaan.
1: Bener.
0: Jadi kalau kita makeup sok gini kan enggak bisa. Jadi harus main feeling. Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang ngeblend deh. Oh, ini kurang ini.
1: Yes.
0: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
1: Iya, betul.
0: Gitu.
1: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
0: Asik.
1: Iya, benar.
0: Kan?
1: Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh, ini kurang ini, tambahin ini, tambahin ini gitu.
0: Jadi feelingnya harus main.
1: Yes, betul.
0: Betul. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar. Harus belajar lagi.
1: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist, sempat jadi fenomena.
0: Iya.
1: Belum expert
0: padahal
1: banget.
0: Padahal mereka belajar dari YouTube,
1: iya.
0: Ya kan?
1: Iya, betul.
0: Jadi aku udah gini.
1: Enggak ya, kalau aku sih shock gitu ya.
0: Biasa aja.
1: Gitu ya. Tapi enggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya.
0: Rezeki kan enggak kemana.
1: Oh, betul sekali. Ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah, di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
0: attitude-nya
1: orang itu?
0: Attitude-nya harus dijaga. Betul, itu ya? Nomor satu. Jadi begitu, udah terkenal, tapi attitude-nya enggak, dia akan jatuh nanti sendirinya.
1: Banyak
0: itu.
2: Ya, entertain ya.
1: Entertain
2: itu attitude nomor satu.
0: Jadi abang-abang lambi turahnya, itu harus dijaga dengan baik.
1: Abang-abang lambi turah, ini fenomena banget nih. Apa tuh abang-abang lambi turah?
0: ALT-nya harus dijaga,
1: oh,
0: abang-abang
1: gitu
0: lambi turahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh, ngeliat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa gak ada jak ngomong baik gitu.
1: Iya, betul.
0: Orangnya serius, jadi kita harus bisa jaga serius. Gitu.
2: Iya,
1: benar. Iya,
0: kalau dengan Kak Irene nih, kayaknya orang rame, jadi ke aku sejarah
2: itu bisa diajak gosip.
1: Harga cabai naik, Bu.
0: gitu
1: ya.
0: Jadi attitude-nya harus jaga kalau jadi
1: okay.
0: Karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampenya ke orang.
1: Betul.
0: Tapi kalau udah yang jelek-jelek cepat.
1: Seperti kilat.
0: Ya kan? Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
1: Betul. Nah, kalau Kak Hana,
2: iya.
1: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya sebenernya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
2: Betul.
1: Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor 2, tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya, apalagi di dunia yang baru kan, orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
2: Kalau saya ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan ya, apa betul, benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
1: Oh.
2: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih, ya saya kan nggak cocok pakai warna hitam.
1: Betul.
2: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah nggak ngelirik baju ya, hitam.
1: Betul.
2: Jadi ke filter. Oh, terus juga misalnya sudah tahu body shape-nya nih, body shape saya kan hourglass, tapi apa? Nah itu nanti, oh berarti aku nggak cocok katingan ini. Jadi kayak filter.
1: Yes.
2: Jadi kita lebih fokus, oh, langsung ini tek gitu.
0: Jadi feelingnya harus main.
1: Iya betul. Ya, feelingnya harus main.
2: Itu.
1: Betul. Duitnya juga harus main. Betul. Soalnya nggak ada yang murah ini.
0: Iya benar.
1: Benar kan?
2: Iya benar. Ya, jadi kayak sebagai filter sih itu. Iya. Jadi terus, kayak penting nggak penting? Iya penting. Jadi ya, hemat waktu, hemat uang.
1: Iya.
2: Gitu.
0: Iya benar-benar.
2: Iya apalagi cewek ya, impulsif nggak sih?
1: Iya betul.
2: Apalagi kalau ada diskon.
1: Betul. Belanja semua padahal itu tuh nggak cocok di kita.
2: Iya, enggak cocok nanti enggak kepake atau kepake sekali ya kan, mubazir gitu.
1: Betul.
2: Itu sih penting yang utama itu
1: sebagai filter gitu ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini, karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih, apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan.
2: Iya, khususnya perempuan.
1: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
0: Benar kan sih? Emansipasi laki-laki.
1: Laki-laki juga milih.
0: Ya kan?
1: Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
0: kalah yang perempuan
1: ya kan? Iya, kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya, kita bilang. Ini equal di dunia fashion ya kan? Iya enggak sih gitu.
2: Iya, kok dunia fashion cowok.
1: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan, lebih susah mana untuk kita nge-hire dalamnya color
2: cewek? Tetap cewek.
1: Tetap cewek yang susah ya?
2: Ya perempuan.
1: Oke.
2: Body shape, oh ya, juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
1: Oh gitu.
2: Iya, face shape juga. Itu. Kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok, pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya. Saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya.
1: Benar,
2: gitu.
1: Benar.
2: Kecuali kalau color saya bisa cowok. Gitu. Tapi kalau untuk body shape saya masih cewek.
1: Masih cewek dulu gitu.
2: Iya, masih cewek dulu. Okay. Karena diukur juga.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Wow, keren ya.
0: Seru ya?
1: Seru. Soalnya jadi kayak oh, tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Okay. Wow. So, mungkin ada yang di rumah langsung pengen ke sini mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
2: Iya.
1: Gitu kan. Okay. Terus ada lagi enggak mau tambahin dari Kak Hana sendiri?
2: Okay.
1: Yang mungkin tadi belum
2: sempat kesampaian. Oh iya, kebanyakan ini. Kalau ke personal color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu aja.
1: Benar.
2: Ya kan? Nanti terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu personal color, nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
1: Okay.
2: Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
0: pusing ya.
1: Pusing lihatnya.
2: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya. Okay, jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit gitu.
1: Okay.
2: Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam. Atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin.
1: Okay, gitu, warna
2: universal.
1: Okay.
2: Itu sih.
1: Gitu ya. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze. Ada Hana Mata dan kita juga mengajarkan makeup artist yang sudah gonjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya.
2: Apa ya? Jangan ikuti tren.
1: Jangan ikuti tren.
2: Tahu apa, kenali dirimu sendiri. Itu penting sih.
1: Kalau butuh bantuan, ya udah kontak aja.
2: Iya.
1: Secara online bisa gak sih kayak gitu tuh?
2: Enggak, harus tetap tatap muka.
1: Okay.
2: Online tuh gak bisa.
1: Okay.
2: Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
1: Ya, harus kan? Pakai cahaya matahari yang
0: pagi, siang, sore itu pengaruh.
2: Jadi gak? Nah, saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal.
0: Oh.
2: Jadi kok malam saya enggak bisa nerima gitu.
1: Iya. Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
2: Iya, iya, cahaya.
1: Karena cahaya gitu kan.
2: Cahaya iya, matahari itu bagus.
1: Oh, cahaya matahari justru ya.
2: Iya, atau pakai kok pakai lampu tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp. Jadi yang warm.
1: Oh.
2: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist.
0: Okay,
2: jadi biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
1: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
2: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
1: Okay.
2: Jenis cahayanya tuh warm.
1: Oke, okay, warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
2: Iya, iya
1: gitu lah.
2: Iya, gitu.
1: Oke. Itu ya dari Kahana Mata ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau dari Kayla sebagai seorang makeup artist yang tentunya
0: sulit rasanya.
1: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana Kayla?
0: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja sih.
1: Itu aja ya. Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
0: Kalau kita terlalu dongak begini,
1: nah ini
0: nggak akan bertahan.
1: Tuh ya. Banyak yang dongak ya kayaknya.
0: Lambreta banyak sekali.
1: Lambreta.
0: Ya sudahlah.
1: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main kesini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye-bye.

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Yeah.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: selesai. Kamu tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

Oke, teman Produa, nanti kita bakal bergabung di jam 14 waktu Indonesia Barat bersama dengan Produa Jakarta di Relay Top 20 Chart gitu ya. Jadi kamu jangan kemana-mana karena aku masih bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore nanti. Jadi di sini aja barengan sama RRI Produa, teman terbaik.

0: Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini.
1: Indonesia Top 20 Nasional, pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
2: Number 20.

0: juga penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, teman Pro 2, yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto. Lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Basir bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 3.

kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lucy di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi

mari kita saling memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Bro 2 ada Azrian Halif dengan 2001 kali.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam, Nomor 2. Dan hingga saat ini

kurang dari 24 jam di YouTube. Info Pro 2. Info ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan, itu Om Pro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun, Om Pro 2. Info Pro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak $107 juta atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman produser, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman produser, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman produser. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman produser. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman produser. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman produser, di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This Is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Sama Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: 3 our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, Teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

Teman berdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Universitas Brawijaya mendorong penguatan ekonomi kreatif berbasis pesantren melalui pelatihan membatik dan pengembangan motif batik pesantren di Pondok Pesantren Kansun Najah, Dadabrejo, Kota Batu, 3 September 2026. Kegiatan melalui program doktor mengabdi tersebut diikuti 15 anggota koperasi Kansun Najah Berkah sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi pesantren melalui produk kreatif bernilai budaya. Ketua tim dokter mengabdi UB, Dr. Muhammad Anas, mengatakan batik pesantren ini diharapkan dapat menjadi sarana memperkenalkan identitas pesantren melalui motif yang menggambarkan nilai keislaman, tradisi santri, dan kearifan lokal. Peserta mendapat pelatihan membatik mulai dari pembuatan desain, mencanting, pewarnaan, pelorodan, hingga pemeriksaan mutu. Motif yang dikembangkan terinspirasi dari kehidupan santri, arsitektur pondok, kaligrafi, serta flora khas Kota Batu. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Sebanyak 2.705 penari berhasil memecahkan rekor MURI dalam gelaran Batik in Motion 2026 di sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo. Para penari tampil serempak mengenakan busana tradisional. Penampilan tersebut meraih rekor MURI kategori line dance mengenakan busana tradisional dengan peserta terbanyak di dunia. Penghargaan diserahkan Direktur Operasional MURI Awan Rahargo kepada Ketua Dekranasdah Kota Probolinggo, Dr. Evaryani Aminuddin. Evaryani mengatakan rekor MURI bukan menjadi tujuan akhir. Batik in Motion diarahkan untuk melestarikan budaya dan mendorong generasi pembatik dengan melibatkan pelajar di tingkat SD hingga SMA. Pemkot Probolinggo berharap Batik in Motion dapat menjadi momentum memperkenalkan batik khas Probolinggo, termasuk motif pendalungan sekaligus memperkuat budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata daerah. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bulan September sampai Desember ini udah kayaknya udah nggak ada tanggal merah lagi.
1: Betul. Ini kita kayaknya harus ngembaliin lagi semangat-semangat gitu.
0: Betul, ya. Iya, kita harus tetap menemani teman Pro 2 agar selalu sehat dan juga ceria teman Pro 2 untuk menghadapi hari-hari selanjutnya.
1: Sehat pagi. Ini sih yang paling penting. Wah, iya, ya. Kayak kalau misal kita sakit dikit tuh kayak udah kelewatan banyak hal banget ini.
0: Aduh, iya sih teman Pro 2 ya, apalagi di sore hari ini teman Pro 2 di Jalan Candi Panggung ini terpantau cuacanya ini diselimuti mendung nih teman-teman.
1: Iya, sebenarnya dari tadi siang tuh udah agak-agak mendung gitu ya, tapi cuman mendung-mendung aja sih emang ya, masih belum terpantau ada hujan-hujan gitu.
0: Iya, itu benar. Dan kalaupun ada hujan, kita juga tetap bersyukur teman-teman.
1: Betul.
0: Ya, karena masih banyak beberapa daerah yang terjadi karhutlah gitu. Jadi kita tetap berharap agar karhutlah ini segera padam teman-teman.
1: Betul, karena juga kita masih belum tahu ya padamnya ini kapan, dan susah juga untuk dipadamkan karena kan udah terlalu melebar ya, melebar, menyebar gitu. Jadinya agak susah nih kalau dipadamkan benar-benar padam gitu ya teman-teman.
0: Benar banget.
1: Jadi kita doakan aja ke cepat-cepat ya ini turun hujan biar bisa ngebantu juga gitu.
0: Dan di sore hari ini sampai nanti jam 7 teman Pro 2 kamu akan ditemenin Bagas dan juga Tanian yang akan menghadirkan berbagai macam informasi dan juga musik-musik yang akan menemani weekend kamu teman Pro 2.
1: Betul. Jadi keep stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru.

0: Hutan Air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Sumpah mah uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Baru aja kita dengerin teman berdua ya lagu Seberapa Pantas dari Sheila on Seven.
1: Betul.
0: Ini adalah lagu yang sangat everlasting.
1: Iconic banget ya,
0: ya.
1: Legend banget. Sampai sekarang pun masih didengerin dan masih enak juga buat didengerin.
0: Bener banget. Dan berhubung dengan itu teman berdua ya, kali ini kita juga akan memberikan sebuah informasi tentang beberapa rekomendasi film sci-fi yang pantas untuk kamu teman berdua.
1: Betul.
0: Karena di sini itu mendapat rating tinggi ya teman berdua dan memang wajib untuk ditonton nih. Dilansir dari rri.co.id teman produser, ada beberapa film yang udah terdaftar di sini ya. Yang pertama ini adalah sebuah karya dari Christopher Nolan yakni Interstellar teman produser ya. Karena memang ini di IMDb teman produser ini udah dapat rating 8,7 ya.
1: Yep.
0: Dari lebih dari 2,6 juta pengguna dan film dari Christopher Nolan ini memang sebuah film yang mengikuti astronot yang mencari tempat baru bagi manusia saat bumi makin sulit dihuni teman berdua. Untuk cerita dari Interstellar sendiri ini juga memadukan eksplorasi luar angkasa, relativitas waktu, lubang cacing dan juga gravitasi ya. Dan kekuatan dari film ini sebenarnya teman berdua ini datang dari konflik keluarga yang terasa dekat dan juga emosional nih.
1: Betul, dan ini berikutnya ada Inception teman berdua. Dan Inception sendiri ini udah meraih rating IMDb di 8,8. Dan ini juga jadi salah satu karya Christopher Nolan yang paling populer juga nih teman berdua. Jadi film Inception ini mengisahkan tentang pencuri yang masuk ke mimpi manusia ya untuk mencuri rahasia atau menanamkan ide gitu. Dan betul. Ini seru banget sih film ini. Dan konsep mimpi bertingkat ini membuat penonton harus lebih memperhatikan waktu, terus ruang dan juga realitas yang terus bergeser teman berdua. Terus di film ini juga ada unsur-unsur aksinya, musik dan struktur ceritanya ini yang pastinya bikin film ini tetap kuat gitu ya meski butuh fokus yang tinggi gitu. Nah, jadi nonton film ini enggak boleh ngantuk ya.
0: Enggak boleh ngantuk dan harus kalau bisa siapin catatan teman berdua.
1: Betul.
0: Gitu. Untuk selanjutnya ini ada film The Matrix teman berdua ya yang udah dapat rating 8,7 di IMDb dan dianggap sangat berpengaruh dalam perfilman sci-fi gitu. Dan film ini mengikuti Neo, seorang peretas yang sadar hidupnya ternyata simulasi buatan kecerdasan manusia nih, bukan kecerdasan buatan maksudnya ya. Dan selain menawarkan aksi ikonik, film ini juga mempertanyakan realitas teknologi dan juga kebebasan manusia nih serta batas kehidupan nyata dengan simulasi. Untuk pengaruhnya juga sangat terasa ya lewat gaya visual, koreografi, pertarungan dan juga konsep futuristis yang banyak ditiru nih.
1: Betul. Dan ini ada yang berikutnya teman berdua, Star Wars The Empire Strikes Back. Sebenarnya film Star Wars semuanya wajib banget tonton ya menurut aku ya. Dan tapi untuk di Star Wars yang The Empire Strikes Back ini dia udah dapat rating IMDb di 8,7 ya. Dan film ini memperlihatkan perjuangan Luke Skywalker ini saat aliansi pemberontak ini ditekan oleh kekaisaran galaksi teman berdua. Dan film ini akhirnya memperluas lagi ya dunia Star Wars. Yang pastinya dengan cerita-cerita yang lebih kelam gitu dari para-para pendahulunya nih teman produa.
0: Bener banget. Untuk yang terakhir teman produa, ini ada film Terminator 2 Judgment Day ya. Ini adalah sebuah film garapan dari James Cameron dan memiliki rating 8,6 di IMDb. Dan untuk kisahnya sendiri ini mengikuti karakter Sarah Connor dan juga John Connor yang dibunuh mesin pembunuh dari masa depan teman produa. Untuk perjalanan waktu, aksi intens dan juga hubungan manusia dengan mesin juga menjadi daya tarik ya untuk film ini. Dan jangan lupa untuk efek visualnya nih yang dianggap revolusioner pada masanya dan masih sering dibahas sampai sekarang. Wow.
1: Ini juga udah ada 5 gitu teman berdua yang udah aku sampaikan dan juga Bagas. Ini kamu tinggal pilih-pilih aja kamu sukanya yang mana gitu. Dan ini pastinya udah tersedia juga ya di OTT gitu teman berdua. Jadi udah gampang banget kalau kamu mau nyari teman berdua.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bagas dan juga Tania, teman Pro 2 di Sore Ceria kali ini. Dan kita juga akan mengupdate informasi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Karena memang teman Pro 2 ya, ini ada kabar bahwa Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan ini mengalami erupsi yang berlangsung sejak hari Jumat kemarin, teman Pro 2 ya, yang dimulai pukul 23.07 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2.
1: Dan berdasarkan laporan pengamatan magma Kementerian ESDM, aktivitas erupsi ini masih berlangsung dan teramati dalam bentuk lava fountain atau lava air mancur nih, teman Pro 2.
0: Benar banget.
1: Jadi ini ada selama periode pengamatan ini di jam 12 malam sampai di jam 6 pagi waktu Indonesia bagian barat ya, teman Pro 2, ini tercatat satu kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 70 mm dan durasi mencapai 21.600 detik nih, teman Pro 2. Jadi aktivitas vulkanik tersebut ini juga disertai suara dentuman dan juga gemuruh yang terdengar hingga pos GAK Pasuruan nih.
0: Pasuruan.
1: Aduh, kayak jauh banget. Aku
0: udah mikir
1: kayak jauh banget ya, sampai Pasuruan gitu.
0: Dan di tengah aktivitas erupsi, teman Pro 2, kamera pengawas atau CCTV dari Gunung Anak Krakatau ini turut mengalami kerusakannya setelah terkena lontaran material vulkanik. Berarti memang sedahsyat itu,
1: teman-teman juga
0: ya. Dari PLT Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, ini juga mengatakan bahwa CCTV ini pengamatan di lapangan ini tidak lagi beroperasi ya setelah berdampak material erupsi, teman Pro 2. Jadi karena erupsinya itu terus kena material erupsi, jadi rusak gitu, teman Pro 2.
1: Betul. Jadi sebelum mengalami kerusakan, CCTV ini masih sempat merekam aktivitas Gunung Anak Krakatau di pukul 01.01 waktu Indonesia bagian barat ketika fenomena lava fountain atau lava air air mancur ini terlihat, teman Pro 2. Jadi saat ini status Gunung Anak Krakatau berada di level 3 atau siaga ya, teman Pro 2.
0: Benar banget. Jadi ya semoga ini tidak membuat ini ya bencana yang bikin ada korban jiwa gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, amin. Dan
0: karena,
1: semoga
0: kalau kita ngomong gunung itu kan itu memang ya aktivitas alam gitu.
1: Betul,
0: kan?
1: Dan kita juga nggak bisa. Iya betul. Jadi kita doakan aja semoga ini semua masih dilindungi ya sama
0: bener
1: yang
0: banget
1: di atas, semua Pro 2 dan semoga semua kamu juga masih selamat dan yang pastinya teman Pro 2 jaga kesehatan juga gitu
0: bener,
1: ya.
0: Benar-benar. Dan semoga negeri ini semakin membaik gitu ya.
1: Amin.
0: Dari Karhutla, dari ini erupsi Krakatau juga.
1: Betul, dan segala macam bencana-bencana alam ini semoga cepat teratasi, teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Apa Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria.

0: Bersama Bagas dan juga Tania, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Dan kita juga mau ucapin buat kamu yang sekarang mungkin masih di jalan.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Tetap
0: hati-hati
1: ada,
0: teman Pro 2.
1: Yang kamu ada plan-plan gitu ya, dan mungkin udah di jalan pulang, iya. Atau bahkan ini masih mau berangkat gitu teman Pro 2. Tapi kalau menurut aku ya, ditunda dulu. Karena sebentar lagi kan masih ada berkumandang azan maghrib,
0: yes,
1: gitu ya. Jadi
0: banget.
1: Biasanya setelah azan maghrib kamu bolehlah berangkat lagi itu teman Pro 2.
0: Biar enggak keburu-buru gitu teman Pro 2 ya. Jadi di jalan tuh tenang gitu. Dan ketika sampai apa namanya tujuan pun rasanya udah tenang gitu.
1: Betul.
0: Gak kemerungsung lah.
1: Gak kemerungsung, gak keburu-buru gitu ya teman,
0: yes,
1: Pro 2
0: banget.
1: Dan yang pastinya Tania dan juga Bagas bakal tetap nemenin kamu ya di sore ceria di hari, yes, ini teman Pro 2 sampai nanti di jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milik, keagungan hanya milik. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melebar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: itu memang cocok banget teman Pro 2 didengerin sore-sore kayak gini, apalagi kamu lagi pulang kerja kayak gitu. Wah, ini cocok banget teman Pro 2. Apalagi ini buat kamu yang mungkin merantau gitu ya. Ini sangat relate banget kan, karena memang di sini kan dari cerita lagunya sendiri itu juga kayak menceritakan bahwa seorang perjuangan dari orang tua yang kerjanya itu jauh dari rumah ya gitu kan. Waduh.
1: Berarti kamu ini agak relate ya Bagas ya, sebagai anak rantau gitu ya, jauh-jauh bahkan beda-beda banget provinsi gitu ya.
0: Bener banget. Jadi kalau misal kita pulang kerja kayak gitu ya, terus dengerin radio musiknya ini tuh rasanya kayak nyes gitu.
1: Kayak langsung keinget semuanya. Bener. Gitu ya Bagas ya.
0: Iya. Dan ini juga menjadi kayak pemacu semangat kita teman Pro 2 untuk selalu berusaha ya gitu ya.
1: Yep.
0: Walaupun kita juga tidak tahu hasilnya bakal kayak gimana, tapi kita sebagai manusia tetap harus berusaha gitu.
1: Betul.
0: Dan di sore hari ini teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Tania sampai nanti di jam 7 malam ya. Dan kita juga akan memberikan berbagai informasi ya Tania.
1: Betul. Jadi keep stay tune terus di 87.9 teman Pro 2 ya, dan aku dan juga Bagas masih bakal untuk ngobrol bareng sama kamu semua sampai di jam 7 malam nanti.
0: Yes.
1: Jadi tetap stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api, Jembatan Beling.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Masih bersama Bagas dan juga Tania, teman 22 di sore ceria kali ini. Dan seperti biasa ya, kita akan memutarkan lagu dari Aktif atau
2: Betul.
1: Akselerasi Kreatif Musik. Dan kali ini kita akan memutarkan lagu apa nih, Tan?
2: Dan kali ini kita akan memutarkan lagu Blood for Life yang berjudul Proses, teman Bro 2. Dan Blood for Life sendiri ini merupakan grup hip hop ya, hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan ada Nyongker, ada Andri Swinkey, dan juga Etrodia nih, teman Bro 2. Dan mereka ini berkarya di industri musik ya. Dan Blood for Life sendiri ini enggak jarang tampil dalam beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal nih, teman Bro 2. Jadi bener, ini berbicara soal kompetisi gitu ya. Blood for Life ini sebenarnya juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan juga korasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermu Kim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop nih, teman Bro 2.
1: Dan ngomongin soal lagunya yang berjudul Proses, teman Bro 2, ini jadi salah satu karya dari Blood for Life ya, yang memang udah terpilih nih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia, teman Bro 2.
2: Betul.
1: Kalau kita ngomongin proses sendiri juga, teman Bro 2, ternyata ini lagu tuh mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi ya. Dan memang teman Pro 2, kalau sukses ini bisa dari mana aja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya, tetap dinikmati saja.
2: Betul, keren, ini keren banget ya,
1: filosofinya tuh dalam.
2: Dapet gitu ya. Ini tanpa berlama-lama lagi ya, teman Pro 2, langsung aja kita puterin bareng-bareng, teman Pro 2, dan dengerin lagu dari Block 4 Life yang berjudul Proses nih. Enjoy.
3: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: sama Bagas dan juga Tania teman Pro 2 ya. Dan kalau kita habis dengerin lagunya Malik ini Tania ya. Ini adalah judul. Sebuah lagu yang memang termasuk city pop nih kalau bisa dikatakan begitu ya.
1: Dan kalau ini teman Pro 2, genre city pop ini lagi populer banget gitu ya teman Pro 2. Jadi sebenarnya city pop ini adalah genre lama asal Jepang gitu ya. Dan ini juga memadukan antara pop, jazz, funk, dan juga disco gitu ya.
0: Yes,
1: yang ini
0: banget.
1: Juga menunjukkan nuansa kehidupan metropolitan nih teman Pro 2. Jadi ini juga melansir dari Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Yes.
1: Genre city pop ini berkembang di Jepang sekitar tahun 70-an gitu ya hingga di 80-an. Dan genre ini juga muncul ketika modernisasi dan kehidupan perkotaan ini semakin berkembang di Jepang sana.
0: Benar banget. Ini city pop ini berbeda dari pop pada umumnya ya, karena nuansa city pop ini sering terasa santai sekaligus glamor teman Pro 2. Ngomongin instrumen city pop juga biasanya menggunakan gitar elektrik, synthesizer, bass, drum dan juga diracik menjadi melodi yang cenderung groovy dan juga mudah diingat teman Pro 2. Untuk musik dengan genre ini juga cocok menemani perjalanan malam, berkendara, bekerja ataupun sekedar bersantai gitu ya. Dan seperti namanya teman Pro 2, city pop ini banyak merekam kehidupan masyarakat metropolitan mulai dari percintaan, hiburan hingga kemewahan teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin city pop yang dari Jepang gitu ya, ada sejumlah musisi seperti Happy End, Sugar Babe, Tin Pan Alley, hingga Tatsuro Yamashita. Dan umumnya mereka memadukan antara folk, pop rock, soul, R&B, jazz, funk, soft rock, boogie dan juga disco teman Pro 2.
1: Betul, dan salah satu karya yang kemudian menjadi simbol dari genre city pop ini sendiri ada judulnya Plastic Love ya milik Maria Takeuchi. Dan lagu tersebut juga dirilis dalam album Variety ini teman Pro 2. Sementara juga ada lagu-lagu lain yang berjudul Stay With Me dan juga Remember Summer Days yang pastinya juga populer banget teman Pro 2. Tapi sayangnya ya sebenarnya popularitas dari city pop sendiri ini sempat meredup gitu setelah perubahan selera musik dan juga berakhirnya masa ekonomi gelembung Jepang. Namun genre city pop ini gak benar-benar hilang gitu ya, dan kembali mendapatkan perhatian melalui platform musik digital. Dan kebangkitan global city pop sendiri ini turut didorong oleh algoritma YouTube yang kembali merekomendasikan lagu-lagu lama kepada user-usernya gitu ya. Dan akhirnya lagu Plastic Love lah ini yang menjadi salah satu contoh yang paling menarik perhatian.
0: Bener banget. Ini aku dengerin city pop ini tuh kalau spesial di Jepang gitu ya Tan. Itu di tahun 2024 ini lagi seneng-seneng banget aku sama city pop ini, karena memang cocok banget buat santai gitu ya. Apalagi buat kamu ya yang sering dengerin musik di mobil ini cocok banget untuk menemani perjalanan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Kalau sambil ngerjain tugas itu juga cocok banget sih, atau ngerjain kerjaan gitu ya waktu WFH gitu ya, cocok banget sih teman Pro 2.
0: Ini bisa jadiin kamu salah satu tambahan playlist gitu teman Pro 2.
1: Betul.
0: Untuk menemani kegiatan-kegiatan kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

0: Gak kerasa teman Pro 2, udah mau jam 7 aja ya. Kita menemani kamu dari jam 3 tadi teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang udah tune in bareng kita berdua teman Pro 2 di sore ceria kali ini ya.
1: Betul, dan seperti biasa di jam 7 ini nanti kita akan gabung ya ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie. Yes, ini teman Pro 2
0: banget.
1: Dan nanti di jaga malam kamu bakalan ditemenin barengan sama Dila Fadila teman Pro 2.
0: Benar banget, jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini teman Pro 2 ya, untuk menantikan keseruan-keseruan di malam Senin kamu. Jadi overall teman Pro 2 buat kamu yang tetap tune in di sini gitu ya, langsung aja ditunggu aja nanti keseruan-keseruan selanjutnya. Dan kali ini Bagas mau pamit dulu teman Pro 2.
1: Tania juga pamit.
0: Bye-bye.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Kariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, Kariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring berkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: Di ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja. Bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

kasih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, kontak sebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, pendidikan generasi Alpha dinilai tidak dapat hanya mengandalkan peran guru di sekolah saja, di mana diperlukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemerintah agar perkembangan anak tetap terarah di tengah kemajuan teknologi. Dari Bendahara PGRI Kabupaten Pasuruan, Hieni Krisdianti mengatakan waktu anak bersama dengan keluarga lebih banyak dibandingkan di sekolah, karena itu orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi perkembangan anak di rumah. Dari promotor Pasuruan Excellent Teacher 2026, Joseph Ananta mengatakan penggunaan teknologi bagi anak perlu disertai pengawasan, di mana anak juga perlu diberikan kegiatan yang membangun hubungan emosional dengan keluarga dan juga lingkungan. Kita balik ke informasi terakhir, teman Pro 2 KKN Mas Kelompok 68 mendorong pelaku UMKM di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang untuk memanfaatkan media digital. Di mana program ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Kegiatan difokuskan pada peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai media digital. Mahasiswa memberikan pendampingan untuk membantu memperluas pemasaran dan juga membangun identitas usaha, di mana rangkaian kegiatan diawali dengan sosialisasi oleh Wahyu Suci Utomo mengenai pentingnya kehadiran digital dan juga pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi. Melalui program tersebut, KKN Mas Kelompok 68 berharap pelaku UMKM dapat memanfaatkan media digital secara mandiri dan berkelanjutan, di mana digitalisasi diharapkan mampu memperluas jangkauan promosi serta meningkatkan daya saing produk lokal di Desa Gunung Rejo. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

baru ini juga salah satu lagu favorit aku ya, dulu di era-era tahun 2010-2011an Teman Pro 2. Lagu ini sering banget aku puterin di Winem ya, dulu kalau kamu tahu Teman Pro 2 ya. Salah satu lagu yang paling sering aku puter yaitu lagu tadi, Buka Semangat Baru Teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang suka dengan lagu di era-era 2000-an, nah di satu jam ke depan aku bakal nemuin kamu ya dengan berbagai macam lagu di era 2000-an Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau nostalgia bareng gitu ya, bisa banget bareng aku sampai nanti di jam 8 untuk spesial di jam 9 ya, di Turn Back Time kali ini Teman Pro 2. Tapi kita move dulu ke single satu ini buat kamu kelahiran tahun 2000, 99, 98 yang lagi mencari jodoh. Ini lagu spesial buat kamu Teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang. Jangan galau malam-malam.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Wah, kenapa?
1: Iya, teman berdua, sebuah lagu yang sangat fun ya dari Project Pop, judulnya Bukan Superstar. Baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini, teman berdua. Dan buat kamu yang baru pertama kali denger ya lagu ini, lagu ini pertama kali dirilis di tahun 2008, teman berdua. Dan kalau bisa dibilang ini tuh kayak mirip-mirip kayak NTD di zaman sekarang ya, karena liriknya fun banget dan juga ternyata mereka suaranya juga enak, surprisingly, teman produa. Kalau kita bedah liriknya nih ya, tiba-tiba bedah lirik, enggak tuh. Lirik itu kayak menggabungkan musisi-musisi di Indonesia ya. Ada Pasha Ungu, ada Ari Peter Pan, ada Mulan Jamila, tapi dikemas dengan cara yang fun, teman produa. Jadi siapapun yang denger juga pasti enggak bakal bosen gitu ya. Nah, ngomong tentang Project Pop nih, teman produa, kabarnya senior-senior ini baru aja ya merayakan konser perayaan 30 tahun berkarya yang bertajuk Forever Young, Forever Fun ya, yang udah digelar di hari Sabtu tanggal 8 Agustus kemarin di Tenis Indoor Senayan. Nah, konser ini juga ternyata mengundang beberapa kolaborasi gitu ya. Ada P Project, ada NPD yang tadi aku barusan sebutin, New Pusat Dunia, ada Niki, Kak Akrab sama Mario, terus ada juga Inul Daratista, teman Pro 2. Jadi emang gak kerasa udah 30 tahun ya Project Pop ini berkarya menemani kita di dunia musik Indonesia, teman Pro 2, dengan semua karyanya yang gak cuma fun aja, tapi juga ada beberapa yang emang ada makna gitu ya, teman Pro 2. Ada yang liriknya juga deep juga. Kau bisa cari aja lagu-lagu Project Pop yang mungkin belum kamu pernah dengar, tapi ternyata emang enak-enak semua, teman Pro 2 lagunya. Nah, dari Project Pop kita move ya ke salah satu musisi yang ada di lirik tadi. Ada Mulan Jamila, teman Pro 2, dengan Wonder Woman. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

Ya teman berdua, sebuah lagu dari Dewa 19 ya, The Legend. Kangen nih, baru aja nih Nila puterin spesial buat kamu yang hari ini, di malam hari ini gitu ya, lagi kangen sama seseorang, mungkin sahabat kamu ya, atau mantan kamu, atau mungkin orang tua kamu nih teman Pro2. Nah, saking legendnya nih ya teman Pro2, lagu Kangen ini juga udah sering banget didaur ulang atau di remake gitu ya secara resmi berapa kali sama musisi Indonesia, sama Dewa 19 juga pernah gitu ya, dimana di tahun 92 ini versi aslinya ya, pertama kali album debut di yang bertajuk 1992 dengan vokalis utamanya adalah Ari Lasso. Nah, kemudian di tahun 2002 ini juga ada Kangen versi Chrisye featuring Sophia Lajuba teman Pro2 yang direkam ulang ya, dan juga dimuat dalam album Dekade dengan aransemen terbaru oleh Erwin Gutawa teman Pro2. Kemudian next di tahun 2007 ini ada juga versi Dewa 19 ya, yang di remake ulang sama Dewa dengan formasi era Once Mekel di album kompilasi Kerajaan Cinta. Dan terakhir ada Yura Yunita nih di tahun 2021 menyanyikan bareng kolaborasi khusus dengan Dewa 19 teman Pro2. Emang kalau kita ngomong tentang turn back time pasti gak afdol gitu ya kalau kita gak muterin lagu dari Dewa 19 yang Kangen teman Pro2. Tapi dari lagu ini kita move dulu ke lagu BCL ya, Bunga Citra Lestari, dengan judulnya adalah Kecewa. Jadi buat kamu mungkin yang people pleaser, sebenarnya kamu marah sama orang teman Pro2, tapi kamu kecewa banget gitu sama orang itu, tapi kamu gak bisa mengungkapkan. Nah, ini lagunya spesial buat kamu, jadi enjoy teman Pro2.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

Kita mau berdua sebuah lagu dari Utopia ya, Hujan, jadi lagu penutup untuk Jaga Malam Turn Back Time kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku ya, buat nostalgia bareng ke lagu-lagu era tahun 2000-an teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang tengah malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

0: Island.
1: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Dila ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan mungkin ya sebagian dari kamu yang di jam-jam segini udah mau siap-siap tidur tapi sambil scroll HP gitu ya teman Pro 2. Kamu udah siap, udah pakai skincare, udah siap ready to sleep gitu ya. Tapi masih ada beberapa hal yang masih kamu cek mungkin ya. Mungkin kamu lagi scroll media sosial. Nah ini ternyata ada beberapa dampak negatif ya teman Pro 2 tentang media sosial yang ternyata bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental kamu nih teman Pro 2. Nah dampak negatif media sosial ini juga seringkali tidak disadari gitu ya sama siapapun yang sedang menggunakannya teman Pro 2, padahal terlalu sering menjelajah atau scroll-scroll

Ya terjadi gitu ya jika terlalu sering digunakan teman berdua. Nah, di jaga malam kali ini aku bakal bahas ya tentang beberapa dampak negatif media sosial dan gimana cara untuk mengatasinya. Jadi buat kamu yang lagi ada di fase itu ya, fase-fase doom scrolling teman berdua. Nah, kamu jangan kemana-mana, pastiin aja di sini bareng aku ya. Di 89.2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
2: It's 1:43, drinking.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notis gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notis atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramain.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramain, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, sebuah lagu dari Bernadia ya. Blok aku sekarang baru aja di Laputri ini spesial buat kamu yang lagi tune in ya di malam hari ini. Dan aku juga masih ngebahas nih tentang apa aja dampak negatif terlalu lama doom scrolling gitu ya, teman Pro 2. Nah, buat kamu nih yang terlalu sering, terlalu lama gitu ya menghabiskan waktu untuk doom scrolling media sosial tanpa tujuan yang jelas, teman Pro 2, ini sama aja kayak kamu tuh menuhin otak kamu dengan informasi yang kurang penting. Nah, akibatnya ini ada banyak banget ya dampak negatif media sosial yang bisa mempengaruhi kesehatan kamu. Yang pertama, bisa banget menimbulkan ketidakpuasan diri gitu ya. Karena waktu kita scrolling media sosial, teman Pro 2, apa aja sering banget ya lihat ada unggahan orang lain nih yang lagi menunjukkan wajah atau tubuhnya gitu yang terlihat ideal, teman Pro 2, tapi pas kamu lihat hal tersebut juga secara terus-menerus, ini juga bisa menimbulkan dampak negatif gitu di media sosial, seperti tidak kepuasan terhadap diri kamu sendiri. Nah, akhirnya kamu jadi ini ya, comparing diri kamu gitu ya sama dia, teman Pro 2. Padahal sebenarnya kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, teman Pro 2. Nah, biar kayak gitu, kamu juga perlu membatasi scroll media sosial gitu ya, teman Pro 2, biar kamu juga nggak OVT atau overthinking. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bisa juga meningkatkan kecemburuan sosial ya, teman Pro 2, karena scrolling medsos juga bisa menciptakan perbanding-bandingan. Nah, ini nih yang tidak sehat ya, misalnya kayak kamu membandingkan barang-barang yang dimiliki dan tidak dimiliki dengan kepunyaan orang lain, padahal apa yang orang lain unggah di media sosialnya juga belum tentu sama indahnya gitu ya sama kenyataan. Ada juga yang punya masalah gitu ya, mungkin ada struggle masing-masing dan mungkin sama lebih buruk daripada orang lain, tapi nggak di-output aja bedanya, teman Pro 2. Nah, next, ini juga satu dampak dari terlalu sering scrolling ya, adalah bisa mengganggu waktu tidur kamu, teman Pro 2, karena pengguna media sosial yang berlebihan ini bisa banget ya menyebabkan masalah pada kontrol diri kamu, terutama waktu kamu bisa mengakses jejaring sosial menggunakan smartphone. Nah, menggunakan media sosial juga memudahkan kamu ya untuk selalu terhubung dengan teman kamu atau keluarga juga, tapi keuntungannya juga bisa membawa dampak negatif ya, berupa ada perubahan kualitas tidur dan tidak mendapatkan tidur yang cukup juga bisa menyebabkan kamu naik berat badannya, bisa menurunkan konsentrasi, juga bisa meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi dan juga diabetes, teman Pro 2. Masih banyak lagi ya beberapa dampak negatif terhadap media sosial kalau kamu terlalu sering scrolling, teman Pro 2. Udah bakal share lebih lanjut ya, lebih lengkapnya, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita mempunyai sebuah lagu dari Bale ya, Kita Melawan Dunia, yang juga merupakan salah satu original soundtrack dari OPC atau Operasi Pesta Copet nih ya, baru aja diliputin spesial buat kamu yang udah nonton OPC. Jadi buat kamu yang lagi belum nonton, nonton deh Teman Prodo, kan lucu banget ya, apalagi si Kristo itu kayak wah gokil, lucu banget Teman Prodo. Jadi pasti gak akan rugi gitu ya kalau kamu nonton OPC. Mumpung lagi masih ada tayang juga ya di bioskop, jadi yang buat belum nonton bisa disegerakan gitu ya Teman Prodo. Anyway Teman Prodo, dia juga masih bakal ngebahas ya tentang apa aja nih dampak negatif media sosial buat kamu yang sering banget scroll media sosial sampai ketiduran gitu ya. Dan intinya pengaruhnya juga bisa terjadi kepada mental dan juga tubuh kamu Teman Prodo. Nah, dampak negatif selanjutnya adalah bisa menyebabkan kecanduan Teman Prodo ya. Di mana media sosial ini memiliki efek buruk gitu ya bagi otak kamu. Hal ini karena produksi hormon dopamin yang memicu rasa senang dan nyaman di otak itu meningkat saat kamu membuka aplikasi media sosial favorit kamu. Nah, ketika kadar dopamin ini meningkat Teman Prodo setelah menggunakan media sosial gitu ya, nah otak kamu ini akan mengidentifikasinya sebagai aktivitas bermanfaat yang harus kamu lakukan kembali gitu ya. Akibatnya kamu juga jadi ada rasa kecanduan gitu ya untuk melihat atau membuka media sosial. Karena efek senang membuka sosial ini hanya bersifat sementara Teman Prodo ya. Jadi saat dopamin ini juga membentuk rasa nyaman dan senang dalam tubuh juga hilang, kamu juga bakal kembali melihat media sosial untuk bisa kembali mendapatkan perasaan tersebut Teman Prodo. Next, dampak negatifnya adalah bisa menimbulkan pubbing gitu ya, dimana ketika mengalami kecanduan media sosial, kamu nih rasanya kayak gak mau lepas atau gak mau jauh-jauh gitu ya dari perangkat media sosial kamu. Nah, akibatnya kamu juga jadi abai sama orang-orang sekitar kamu, kamu juga jadi gak peduli ya sama orang sekitar saat sedang makan bareng gitu misalkan ya, bisa ketika kamu rapat juga atau ketika kamu melakukan aktivitas berkumpul lainnya karena terlalu asik dengan HP sama media sosial kamu Teman Prodo. Dan dampak negatif media sosial berupa tindakan mengabaikan orang di sekitar ini disebut dengan pubbing gitu ya Teman Prodo. Jadi emang kalau mau main media sosial juga harus tahu waktu gitu ya Teman Prodo. Kalau lagi rapat ya jangan dibuka dulu ya media sosialnya, bisa nanti aja waktu kamu udah istirahat atau waktu udah di rumah atau di kosan gitu Teman Prodo. Masih ada lagi ya dampak negatif lainnya, masih banyak banget Teman Prodo ternyata ya dampak negatif dari media sosial. Tapi aku bakal bahas lagi lebih lanjut setelah beberapa lagu berikut ini. Kita move dulu ke lagu dari Tulus ya dengan Teh Hijau.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat malam teman Pro 2 buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Dila nih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ya teman Pro 2, edisi weekend hari Minggu ya, besok mau Senin gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi siap-siap mau tidur ya, selamat beristirahat ya teman Pro. Semoga besok kamu bisa bangun dengan kondisi yang sangat segar untuk bisa memulai hari Senin kamu teman Pro 2. Anyway, aku juga masih ngebahas ya tentang dampak negatif media sosial, karena emang banyak banget nih sampai perlu berpart-part gitu ya ngejelasinnya. Dimana dampak selanjutnya adalah bisa menimbulkan FOMO gitu ya teman Pro 2, atau fear of missing out. Dan kondisi juga ditandai ya dengan adanya kecemasan atau ketakutan berlebih ketika ketinggalan hal-hal tertentu. Nah, FOMO juga mengacu pada perasaan atau persepsi ya kalau orang lain ini bersenang-senang menjalani kehidupan yang lebih baik atau juga mengalami hal-hal yang lebih baik daripada kamu. Jadi kondisi ini juga memicu kecemasan dan juga penggunaan media sosial yang berlebihan teman berdua. Jadi banyak banget ya orang yang menderita FOMO juga akan memeriksa media sosial setiap saat, terutama ketika muncul ada notifikasi gitu ya, demi bisa mengetahui informasi apa atau tren apa yang sedang happening teman Pro 2. Next, ini yang selanjutnya ya, dampak negatif dari media sosial adalah bisa meningkatkan risiko terkena cyberbullying. Meskipun perundungan atau bullying ini lebih umum terjadi di, bukan di media sosial ya, di offline, bukan offline, di real life gitu ya teman Pro 2. Nah, bullying ini juga bisa terjadi di dunia maya termasuk di media sosial. Nah, kondisinya juga dikenal dengan namanya cyberbullying ya. Dan dampak negatif dari media sosial yang satu ini juga biasanya dipicu dengan adanya perbedaan pendapat dalam kolom komentar yang kemudian bisa berujung pada perdebatan panjang dan juga aksi cyberbullying. Nah, ketika hal ini terjadi teman Pro 2, biasanya korban cyberbullying juga bisa mengalami gangguan kesehatan mental ya, seperti ada stres dan juga depresi, dan bahkan ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi gitu ya teman Pro 2, karena biasanya orang-orang yang terkena mentalnya gitu jadi takut buat buka media sosial, bahkan untuk membuka, sekedar membuka HP juga jadi geter gitu ya tangannya teman Pro 2. Kemudian next yang terakhir, nah ini udah yang terakhir ya teman Pro 2, dampak negatif dari media sosial adalah bisa memicu kesalahpahaman. Jadi walaupun media sosial ini jadi cara terbaik ya untuk bisa berkomunikasi dengan teman ataupun keluarga yang emang lagi jauh ya posisinya, tapi hal ini juga tidak sama ya dengan komunikasi tatap muka teman Pro 2 ya, karena ketika kamu komunikasi melalui teks gitu ya, kamu gak bisa lihat ekspresi wajahnya atau gak bisa dengar nada suara orang lain secara online gitu ya. Nah, akibatnya ada beberapa kesalahpahaman yang sangat mudah terjadi gitu ya teman Pro 2. Dan dampak negatif media sosial ini juga jadi lebih rentan terjadi ketika kamu mencoba untuk melucu atau menyindir secara online, tapi orang lain juga gak menangkap maksud kamu. Nah, akibatnya terjadilah kesalahpahaman yang bisa memicu pertikaian, bahkan memicu cyberbullying gitu ya teman Pro 2. Itu tadi beberapa dampak negatif ya dari media sosial teman Pro 2. Nah, abis ini aku juga mau bahas tentang gimana tips gitu ya buat kamu untuk bisa mencegah dampak negatif dari media sosial tadi. Buat kamu yang penasaran, pastiin aja kamu tetap stay tune bareng aku ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Ya, teman berdua masih bareng sama Dila ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, teman berdua ya. Dan baru aja puterin lagu dari Mahalini, dia bermimpi ya. Buat kamu yang udah tidur sekarang sambil dengerin gitu ya, udah ada mimpinya udah muncul, lanjutkan aja teman berdua karena masih jam 10 lebih 28 gitu ya. Masih panjang banget untuk menjelang besok pagi. Jadi lanjutkan aja tidurnya teman berdua. Dan aku juga masih bakal ngebahas tentang tips ya, gimana kamu bisa mencegah dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebih, teman berdua. Karena media sosial ya atau medsos itu memang dirancang untuk bisa buat kamu dan orang lain ini tetap terlibat dan juga selalu aktif ya untuk bisa menggunakannya, sehingga akan sulit banget nih buat kamu benar-benar terlepas dari penggunaannya gitu ya. Tapi walaupun begitu, teman berdua, kamu juga harus perlu ya untuk mencoba mengurangi penggunaan media sosial demi melindungi diri kamu dari dampak negatif yang udah aku jelaskan beberapa saat tadi gitu ya. Dan ada beberapa tips juga nih buat kamu untuk mencegah dampak negatif dari media sosial yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah kamu bisa banget ya untuk mengurangi dan memberi batasan yang wajar terhadap penggunaan media sosial, seperti nggak main HP atau media sosial saat bangun dan juga sebelum tidur. Nah, karena biasa ini sebuah apa ya, kebiasaan dari kita gitu ya, mungkin teman-teman, karena sebelum tidur sambil menunggu kantuk datang kita biasanya scroll-scroll juga media sosial terus sampai ketiduran, bahkan HP-nya masih nyala. Itu sering banget terjadi ya di generasi-generasi muda gitu ya, anak-anak muda. Terus pas bangun juga hal pertama yang dilakukan adalah membuka HP gitu ya, teman berdua. Karena ada baiknya kamu bangun emang sih matiin alarm mungkin ya, untuk mematikan alarm biar juga untuk membuka HP, tapi jangan lanjut scroll, teman berdua, karena kamu bakal gak kerasa udah bangunnya udah pas ya jamnya, tapi karena kamu kelamaan atau keasikan scroll, kamu jadi telat gara-gara keasikan dari scrolling media sosial kamu, teman berdua. Next, kamu juga perlu ya untuk menerapkan pengatur waktu atau install aplikasi ya, yang bisa melacak berapa lama kamu bermain media sosial. Ini juga bisa dilakukan untuk menghindarkan kamu dari menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuka media sosial, teman berdua. Next, kamu juga harus matiin ya notifikasi media sosial di HP kamu untuk sementara waktu. Mungkin bisa saat mungkin belajar gitu ya, perlu fokus, perlu konsentrasi. Nah, di situ kamu perlu mematikan notifikasi HP kamu, atau kalau bisa menjauhkan HP kamu sejauh-jauhnya gitu ya, atau bisa disembunyiin dulu lah biar kamu bisa fokus untuk mengerjakan apa yang harus kamu kerjakan, teman berdua. Nah, masih ada beberapa tips lagi yang bakal dilahirkan buat kamu, teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro2, RRI Malang, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya teman-teman, masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan ini informasi terakhir masih tentang tips ya, gimana kamu bisa mengatasi dampak negatif dari media sosial. Dan hal yang bisa kamu lakukan selanjutnya adalah kamu bisa melakukan detox media sosial ya, dengan cara menghapus aplikasi media sosial di ponsel. Tapi ini bisa kamu lakukan kalau emang si media sosial ini emang sangat-sangat ini ya, berdampak ya teman-teman, pada kehidupan kamu di real life gitu ya. Tapi mungkin untuk kamu yang masih gak begitu gimana-gimana gitu ya, dampak negatifnya, mungkin bisa sekedar dimatiin aja notifikasinya, jadi biar gak terlalu rasa ingin tahu atau untuk mengecek media sosial itu juga sedikit berkurang teman-teman. Next, yang terakhir, kamu juga bisa meluangkan sebagian besar waktu kamu ya dengan melakukan kegiatan lain seperti membaca buku mungkin ya, atau bisa berlibur, main keluar sama teman kamu, atau bisa juga untuk mencoba hobi baru yang mungkin belum pernah kamu coba teman-teman dua. Karena dampak negatif media sosial ini bergantung pada gimana kamu cara menggunakannya ya. Dan bisa digunakan dengan secukupnya dan juga bijaksana, media sosial ini bisa jadi sarana yang efektif banget untuk bisa menciptakan hal positif bagi kehidupan kamu. Tapi itu juga berlaku sebaliknya gitu ya, 92. Nah, oleh karena itu kamu bisa coba untuk menerapkan tips-tips yang barusan aku sebutin ya, biar kamu juga nggak terlalu hanyut dan berlarut-larut dalam menggunakan media sosial, 92. Oke deh teman-teman, itu juga informasi terakhir ya dari Dila di Jaga Malam kali ini. Thank you banget ya buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 8 malam tadi. Udah seru-seruan nostalgia bareng turn back time bareng aku ya teman-teman. Dan buat kamu yang lagi mau tidur ya, selamat beristirahat teman-teman. Semoga kamu bisa tidur dengan optimal dan bisa bangun dengan semangat yang cukup ya untuk menghadapi hari Senin besok teman-teman dua ya. Oke deh, kalau gitu dilamat undur diri. Selamat beristirahat dan have a great night teman-teman dua. Bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program Madua dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu, 6 September 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 7 September 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang. Kerjasama 87,9 FM RRI Malang bersama Misnu Izzatul Ilmi Plandi 01.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat RRI Pro 2 Malang yang saya hormati, serta mujtama'in setia RRI Pro 2 yang dirahmati Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit tausiah pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, masih dipertemukan dalam keadaan suasana yang penuh dengan ilmu dan kebaikan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Perkenalkan, saya Jazil Laila, guru tahfidz dari Misnu Izzatul Ilmi Pelandi 01. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Al-Quran merupakan kitab umat muslim yang terakhir, dan Allah juga sudah menjamin bahwa Al-Quran akan terjaga kesucian dan kemurniannya hingga akhir zaman. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nakhnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Selanjutnya, demi memudahkan umat membaca Al-Quran dengan baik, Mushaf Al-Quran juga dicetak sebanyak-banyaknya setelah melalui tashih atau pengesahan dari ulama-ulama yang telah hafal Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana kamu akan memutuskan perkara jika dihadapkan pada suatu persoalan hukum? Mu'adz pun menjawab, saya akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah Al-Quran. Rasulullah pun bersabda, jika kamu tidak menjumpainya dalam Al-Quran? Mu'adz pun menjawab, maka berdasarkan pada sunnah Rasul. Rasulullah bersabda, jika tidak menjumpainya juga dalam sunnah Rasul? Mu'adz pun menjawab, saya akan berijtihad berdasarkan akal pikiran saya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Melihat dialog yang disebutkan di atas antara Nabi dan Mu'adz, dapat dimengerti bahwa itu sumber hukum yang utama adalah Al-Quran. Yang kedua kemudian hadis. Dialog tersebut juga diperlukan bagi mujtahid jika ingin merujuk sebuah hukum harus dilakukan di bawah tuntunan Al-Quran sebelum mengambil pedoman dari hadis Nabi. Tapi jika tidak ditemukan juga, maka diperbolehkan mengambil dari hadis Nabi. Demikianlah Islam memandang Al-Quran sebagai pedoman hidup yang dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berhal beribadah, kehidupan berkeluarga, kegiatan ekonomi, hubungan dengan Allah atau yang biasa disebut dengan hablum minallah, hubungan dengan manusia atau yang biasa disebut hablum minannas, hingga dalam adab dalam menuntut ilmu, sehingga dengan berpegang teguh dengan keduanya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagai seorang mukmin, kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam atau perkataan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang berkata berdasarkan Al-Quran, maka perkataannya tersebut adalah benar. Dan barang siapa yang menghukumi dengan Al-Quran, maka hukumnya adalah adil. Selanjutnya, bagi siapa saja yang mengikuti dan mengamalkan isi dari Al-Quran, maka ia akan menuntun menuju surga. Dan barang siapa yang membelakanginya, ia akan menyeret menuju neraka. Salah satu fungsi Al-Quran bagi manusia adalah sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebab di dalam Al-Quran terdapat banyak kandungan yang dapat menjadi pelajaran dan contoh serta bahan perenungan bagi manusia. Bagi siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedomannya dalam menjalani hidup, maka ia akan berada di jalan yang lurus dan penuh keberkahan di dalamnya. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.

yang artinya, sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Sahabat Pro 2 yang dirahmati Allah, selanjutnya Al-Quran juga memiliki keutamaan, yaitu sebagai obat bagi seluruh penyakit, baik itu penyakit secara fisik maupun secara batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Sahabat berbuah yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yakni dapat menghilangkan berbagai macam penyakit di dalam hati, misalnya keraguan, kemunafikan, kemusyrikan, dan penyimpangan. Maka Al-Quran akan menyembuhkan itu semua, sekaligus sebagai rahmat yang membawa dan mengantarkan kepada keimanan, hikmah, dan melahirkan keinginan untuk mencari kebaikan. Dan hal itu tidak berlaku bagi orang yang beriman dan membenarkan dan mengikutinya, maka ia akan menjadi penyembuh dan rahmat. Sedangkan bagi orang kafir dan orang zalim, mendengar Al-Quran tidak menambah kepada mereka, melainkan mereka semakin jauh, semakin kafir, dan semakin rusak. Dan hal itu bukan berasal dari Al-Quran, melainkan dari kekafirannya itu. Terima kasih kepada tim Pro 2 RRI Malang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu singkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu menuntun kita dengan langkah kebaikan. Dari saya sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama 87,9 FM RRI Malang bersama Misnu Izzatul Ilmi Plandi 01.
2: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
3: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa. Bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam alaihi salam tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penenteram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, keperanannya sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan, dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu, apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan media ini tutup di tahun

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, nggak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada. Selamat pagi teman-teman.

0: Selamat pagi Lemang Bro 2.
1: Good morning.
0: Ketemu lagi barengan sama Vira
1: dan juga Ara di Spada pagi hari ini teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi. Banyak banget informasi di pagi hari ini Lemang Pro 2 ya. Tetap jaga kesehatan juga gitu. Betul. Ya. Karena kalau dilihat memang dalam kurun waktu berapa hari terakhir ini banyak banget ya Vira ya, kayak berita-berita yang bikin kita tuh kayak mengelus dada gitu ya. Yang terbaru ini juga ada beberapa gunung yang baru baru erupsi juga gitu ya.
0: Betul.
1: Kayak kemarin Anak Krakatau, terus juga yang terdekat sama kita Gunung Semeru gitu ya. Jadi apapun yang terjadi teman Pro 2 tetap jaga kesehatan, tidak perlu panik buying ya. Jadi biar as long, kalau yang dari aku baca ya, kalau misalkan hujan abu itu kita nggak perlu pakai masker kalau kita indoor gitu loh. Jadi kayak nggak sebahaya COVID gitu loh. Jadi kayak nggak perlu panik buying, biar yang beli ini adalah orang-orang yang emang benar-benar membutuhkan aja.
0: Betul, yang gitu. Bekerja di luar ruangan gitu.
1: Betul. Jadi kayak nggak langka gitu lah pokoknya. Vira ya. Anyway, teman Pro 2 di pagi hari ini kita bakal update ada beberapa informasi terbaru lainnya. Terus tadi di jam 9 kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya, membicarakan keindahan Indonesia.
0: Betul banget. Barengan sama siapa nanti tungguin aja.
1: Tungguin aja di segmen kita Indonesia teman Pro 2. Tapi sebelum itu ada Spada sampai jam 9 pagi. Sambil nemenin kamu bersiap-siap berangkat ke sekolah, berangkat ke kantor, ke kampus di Senin yang mendung ini ya.
0: Betul, Senin sendu ini ya teman Pro 2. Ditemani sama Vira dan juga Ara. Ini kapan lagi kita tandem bareng ya Ara ya? Jarang nih. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: masih bareng sama Vira dan juga Ara.
1: Betul.
0: Di sepeda kali ini, yes. Di hari Senin, di pagi hari ini, gimana kabar kamu teman Pro 2? Apakah sehat-sehat saja? Seharusnya sehat ya.
1: Sehatnya sehat, sih sehat ya. Gitu ya.

0: dan semoga kamu selalu sehat gitu ya untuk menghadapi semua guncangan di hari ini nanti gitu ya, hari Senin soalnya.
1: Bulan
0: gitu
1: September
0: ya.
1: Masih lama, tapi 2026 udah bentar lagi.
0: Betul, ih gak kerasa banget ya.
1: Gak kerasa ya.
0: Udah
1: tiba-tiba, oh my god, aku sibuk survive. Tiba-tiba sudah mau 2027.
0: Betul, aduh, bakal ada gebrakan apa lagi ini ya. Especially kita dari beberapa hari kemarin informasinya itu kayak kurang menyenangkan gitu loh.
1: Betul.
0: Kayak bikin semangat kita itu makin down, down, down, down, down.
1: Betul
0: gitu.
1: Kayak kemarin sebenernya waktu ya, jadi kayak kemarin tuh ada orang kayak
0: apa tuh?
1: R.I.P. Taylor Swift gitu kan. Terus kayak orang-orang kayak did she know? Gitu. Emang dia tahu kok dia udah ini. Tapi lucu sih emang kayak orang-orang sekarang tuh hiburan kita tuh adalah Asbun gak sih? Kayak,
0: bener.
1: Asbunnya orang-orang nih kenapa lucu-lucu banget gitu. Soalnya kemarin pun juga aku tuh ngelihat ada orang yang kayak
0: apa tuh?
1: Apa namanya, nge-share playlist Spotify mereka gitu kan. Nge-share playlist Spotify mereka. Tapi dikasih judulnya tuh judul yang kayak, kok kamu kepikiran sih ngasih apa namanya judul kayak gini?
0: Oh,
1: gitu.
0: judul playlistnya.
1: Judul playlistnya gitu. Itu, jadi kayak
0: biasanya
1: kok
0: kayak,
1: lucu banget.
0: Ini apa namanya, goes to kemana gitu?
1: Nih misalnya ya, ini kemarin aku baca nih. Judulnya adalah lagu-lagu yang sebenarnya agak awkward, absurd, tapi bikin endorfin naik 100%. Yaitu judul playlistnya adalah Naik Ombak di Pasar Malam. Okay. Terus habis itu lagi lagu-lagu galau, lagu-lagu melo. Dia ngasih judul playlistnya adalah sakit banget kayak digebukin 10 orang Ciledug.
0: Kenapa harus ada Cileduknya?
1: Kenapa harus di situ gitu ya? Terus ada lagi.
0: Apa tuh?
1: Ketika kita sudah nggak menyebutkan when ya, alias lagi falling in love. Nama playlistnya adalah After Office Aku Jemputnya di Kantor.
0: Itu lucu banget sih kayak.
1: Semua orang-orang kok kepikiran gitu loh namain.
0: Kreatif banget
1: gitu. Terus kayak ada lagu-lagu yang menyakitkan hati.
0: Oke.
1: Judul playlistnya adalah Jempol Kaki Kepentok Meja.
0: Aduh, itu sakit banget sih, tapi iya.
1: Sakit banget. Tapi kayak
0: sangat-sangat terdeskripsi dengan baik gitu ya.
1: Iya kan, lucu banget, tapi ya memang ini adalah salah satu kelebihan Gen Z enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak Asbunnya tuh melebihi kecepatan otak berpikir. Jadi kayak mulutnya tuh
0: lebih cepat daripada otak gitu ya.
1: Lebih cepat daripada otak kayak, kayaknya tadi aku enggak seharusnya deh ngomong gitu.
0: ketika ucapan itu sudah terlontar baru kayak di kepala kayaknya yang itu enggak deh gitu.
1: Antara ya, intrusive thoughts atau memang pikirannya begitu gitu ya.
0: Biasa.
1: Aduh, pokoknya itu dia teman Pro 2 ya, sambil kasih kamu lagu-lagu untuk nemenin kamu memulai hari di pagi hari ini. Sebagai penyiar yang juga Gen Z gitu ya, kita bakal kasih kamu lagu-lagu lainnya untuk nemenin jedak-jeduk kamu selama di jalan.
0: Ah, betul banget teman Pro 2 gitu ya. Bakal ada, ini lagu agak lama sih sebenarnya, tapi masih relevan sampai sekarang gitu ya. Apalagi especially di pagi hari teman Pro 2 ada Elo, Berin sama Ipang dengan Buka Semangat Baru. Enjoy!

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan? Praise man, he went the booth. Didn't get any notes wrong. That's the story we'll

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aja.
1: Iya, teman bro. Kayak tiba-tiba langsung.
0: Kenapa kayak kenapa kayak Ariana? Iya. Bahaya banget memang ini ya, kamu
1: si
0: ini ya.
1: Adrian bilangnya udah ada iya-nya tadi.
0: Oke, maksudnya jadi, bridging gitu apa gimana?
1: Enggak, iya masuk aja.
0: Oh, masuk aja.
1: Kayak iya, gitu, mang pro 2 gitu.
0: Oke, iya.
1: Oke, iya gitu. Nah, mang pro 2 kalau kita lihat-lihat di media sosial gitu ya, banyak banget dadar-dornya, especially yang kemarin banget, fresh banget from the oven, literary oven ya.
0: Panas ya.
1: Panas memang pro 2 yaitu dari
0: beberapa erupsi dari gunung
1: Krakatau,
0: anak Krakatau ya. Ini terus juga ya, kalau misalkan di Jawa Timur sendiri ada Gunung Semeru, pokoknya lingkar Ring of Fire itu ya, Vira.
1: Betul,
0: ya.
1: Ini lagi bergejolak banget gitu ya.
0: Betul, dan katanya nih masih penutupannya dilanjutkan sampai pagi ini ya, Vira. Mm-hmm. Jadi karena memang ada potensi hujan atau apa namanya nih, hujan abu vulkanik gitu ya, di mana material halus yang jatuh ini bisa terbawa dengan jarak yang cukup jauh. Nah, ini kalau misalkan kita bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya gitu.
1: Kamu nanya gitu.
0: Nah, kenapa sih bandara itu ditutup ketika gunung berapi itu ada yang erupsi gitu ya, meskipun kayak perasaan partikelnya kecil banget.
1: Betul.
0: Deh. Masa segede pesawat kalah sih sama partikel kecil ini? Nah, ternyata ada alasan ilmiahnya. Okay. Gitu ya, Kira ya. Jadi memang kalau untuk manusia sendiri gitu ya, partikel abu vulkanik ini memang berpotensi mempengaruhi kesehatan, terus juga aktivitas masyarakat, bikin mata pedes, panas. Betul. Gitu kan, juga sesak nafas gitu. Tapi ini kalau misalkan kita bedah sedikit lebih dalam lagi gitu ya, dari BMKG ini juga ngejelasin salah satu dampak abu vulkanik ini adalah dapat mematikan mesin pesawat ya. Jadi abu vulkanik ini mengandung serpihan kaca dan juga batuan tajam.
1: Okay.
0: Kalau terhisap masuk ke mesin pesawat yang sangat panas gitu ya, abunya ini bakal meleleh dan menyumbat mesin sampai mati.
1: Okay. Jadi selain dapat membahayakan mesin gitu ya, ternyata abu vulkanik ini juga bisa mengurangi jarak pandang pilot, teman pro 2.
0: Betul.
1: Gesekan partikel abu vulkanik ini memang dinilai dapat mengikis kaca kokpit pesawat seperti amplas.
0: Okay.
1: Sehingga kaca ini menjadi buram dan pilot ini nggak bisa melihat ke arah luar gitu. Nah, kemudian abu vulkanik ini juga berpotensi mengganggu sistem navigasi pesawat nih. Jadi pasalnya abu vulkanik ini dapat menyumbat sensor kecepatan dan juga ketinggian pesawat sehingga berpotensi mengganggu akuntansi informasi penerbangan, teman pro 2. Wow.
0: Betul. Dan kalau kita lihat sendiri abu vulkanik ini definisinya apa sih gitu ya? Ini adalah material halus yang terbentuk saat gunung api ini meletus secara eksplosif. Nah, abu ini kalau misalkan di zoom in pakai mikroskop gitu ya, ini tersusun dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik berukuran sangat kecil. Dan umumnya ukurannya ini kurang dari 2 mm.
1: Okay.
0: Dan karena halus banget gitu ya, ini bisa terbawa angin hingga ratusan kilo dari lokasi erupsinya gitu loh. Which is kalau kita lihat semalam itu, abu vulkanik dari letusan anak Krakatau itu nyampe Semarang.
1: Udah gitu. Nyampe Semarang.
0: Nyampe
1: ya?
0: Semarang dan Jogja gitu. Jadi kayak Jawa Tengah tuh udah separuh udah kena hujan abunya.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Nah, ini berdasarkan informasi dari PVMBG dan VACC Darwin dan analisis RGB Citra Himawari 9 per hari Minggu kemarin pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini terbagi menjadi dua sebaran. Yang sebaran pertama ini bergerak ke arah timur laut selatan yang mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat serta perairan sekitarnya. Nah, ini sebaran kedua bergerak ke arah barat daya dan barat laut. Ini mencakup sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, Banten, teman bro.
0: Betul. Jadi sebenarnya kalau dilihat itu sebarannya lebih ke Samudra Hindia ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak
1: anginnya ke sana.
0: Betul, anginnya tuh ke selatan gitu. Cuman kita aja yang kena serpihannya aja bisa sampai Semarang gitu ya. Jadi kayak tetap jaga kesehatan yang jelas.
1: Betul.
0: Ya. Kalau ingat ini katanya kalau misalkan kena hujan abu itu jangan disapu. Jangan disapu tapi disemprot. Disemprot tapi jangan disiram. Kalau disiram nanti ibaratnya kayak kita ngaduk semen.
1: Betul.
0: Jadi dia bakal jadi
1: keras,
0: adonan tebel gitu,
1: ya.
0: Gitu loh. Jadi kayak disemprot terus di Ya pokoknya begitu deh.
1: Dok, kalau misalkan kamu nggak ada ini atau mampro 2 nggak ada semprotan, pakai ini aja kayak hand sanitizer yang semprotan yang biasa ada di apa namanya Maret-Maret ini gitu ya.
0: Iya betul, atau enggak kayak yang pelicin pakaian itu loh, itu kan juga lumayan tuh.
1: Yes.
0: Atau kayak semprotan mandi burung.
1: Nah
0: itu juga gitu. Tapi kayak tipsnya better dicari sendiri aja, soalnya kita juga nggak tahu nih info yeah. pastinya gimana ya.
1: Yang kalau kita lihat di apa di internet sendiri gitu mm-hmm. ya, dari teman-teman yang menghimbau mm-hmm. yaitu dibasahkan dulu, disemprot-semprot air dulu, nanti jangan disapu tapi dipel.
0: Betul.
1: Kayak gitu biar.
0: Terus kalau misalkan kayak kelilipan di mata itu jangan mm-hmm. dikucek tapi kayak disiram air mateng gitu loh, air yang bersih.
1: Mm-hmm.
0: Gitu yeah. soalnya kalau dikucek kan itu kan ada serpihan kaca silikonnya.
1: Yes,
0: jadi bakal lebih perih lagi di mata.
1: Betul. Jadi malah melukai mata.
0: Malah
1: gitu,
0: melukai
1: ya.
0: Mata.
1: Oke deh kalau gitu. Oke teman perlu dua, jangan kemana-mana. Masih barengan Vira dan juga Ara-Ara di Spada kali ini.